0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kuma Jujaya Rakyat Bahagia Menggamit Dunia. Bijaklah sentuah berani laksana cepat. Hari Selasa ini 8 September 2026 hari Selasa. Saya dan asal teman berteman kita terbang solo pagi ini sampai pukul 10 pagi insyaAllah. Dan saya doakan semoga sahabat-sahabat rakan-rakan ya, tak kira di mana sahaja anda berada, dalam keadaan sihat. Okey, pagi ini macam biasa kita nak mulakan pagi dengan satu topik santai tapi cukup dekat dengan kehidupan kita semualah. Bawa bekal ke ataupun beli? Kalau waktu sarapan ataupun tengah hari kan, ada yang jenis sanggup bangun awal dan sediakan bekal dari rumah, ataupun lebih suka beli saja sebab lagi senang, lagi mudah dan banyak pilihan. Ada yang kata bawa bekal lebih jimat dan juga terjamin lah dari segi kebersihannya. Tapi ada juga yang kata sesekali beli makanan luar baru ada selera dan tak pening nak masak. Macam tu pula kan. Jadi anda yang jenis macam mana? Bawa bekal ke ataupun beli ke ataupun selang-seli? Hari ni bawa bekal, besok beli, lepas tu bekal beli. Macam tu. Ada tu pula bawa bekal je 5 hari, ada tu pula memang tak bawa bekal langsung, beli je. Ada jenis yang macam mana? Jom kongsikan pendapat anda. Boleh terus saja ke bilik je kami 010-806-1023 ataupun komen dekat TikTok. Live TikTok ni bukan tak boleh, tapi nanti komen dan naik kata dah tak dapat nak baca kan. Sekarang dah pun dah taping dah 81.4K. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan semua. Ok, baik. Jadi saya bacakan komen anda. Dan nanti juga kejap lagi saya nak nyanyikan lagu yang sambut hari lahir hari ni eh. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan Pagi Anda.

0: and click, kalian internet kena ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Okey, waktu sekarang 8.21 minit dah pagi. Gegar pagi 6.10 bersama dengan saya, Dr. Astral. Teman berteman kita pagi ni, hari Selasa 8 September 2026. Abis muta. Hai, siapa itu? Ya, yeah, Ijah. Terima kasih, Ijah. Maknab, ya. Joker, Mama Nomi, siapa tadi, Kak Zura Juju, ramai lagi eh, Kak Inasik Kedah, terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah, yang tengah komen di live TikTok Melaka FM dah pun alhamdulillah 109k. DJ Amar juga terima kasih. Maklum Mawa dari Sungai Udang, Kak Bib, lagi siapa lagi ni, Angah Rozi, waalaikumsalam Angah Rozi, Ija, dah ramai lagi ni. Okey, masya-Allah, Cik Moftah Jaafar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Moftah. Ya, baik seperti yang dijanjikan. Cik Munir Said ada eh dekat Kak Bini Hijau pun juga ni. Dia menyapa saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, Cik Sami Bode kata jerebu tebal, anak-anak semua belajar di rumah. Semoga dimudahkan ya urusan Cik Sapian dan juga anak-anak keluarga. Baik. Eh, Cik Zakri Chan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Zakri Chan, wang kerbong sekarang eh. Baik. Dah 110k. Terima kasih. Okey, Katron Nadak Syahrizat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Astro, selamat berkonti. Ni berkenaan dengan topik kita pagi ni tau. Okey, saya akan bacakan Katron Nadak Syahrizat kejap lagi eh. Kita punya topik pagi ni, sebab saya nak nyanyikan dahulu eh, sambut hari lahir hari ni. Ini daripada Amar, katanya bang nanti nak wish birthday untuk Diana Rosli, birthday hari ni. Lepas tu katanya Nur Hidayah Syawal, birthday-nya semalam. Yang sambut hari lahir hari ni 8 September 2026. Okey, ini dia untuk anda. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu, insyaAllah.

Okey, moga panjang umur Ki selalu, insyaAllah mudah-mudahan diberkati, dikenakan kesihatan yang baik. Ya, itu doa. Doa untuk kita semua. Okey, Cik Moftah juga selamat menyambut hari ulang tahun ya. Okey, baik Cik Moftah. Terima kasih Cik Moftah yang sambut hari lahir ini. Sekali lagi, selamat menyambut hari kelahiran yang ke 10. Okey, berbalik topik kita. Sekejap lagi saya bacakan. Bekal ke beli? Ada orang senang buat bekal, ada yang tak ada masa nak buat bekal. Beli je lah senang kan. Anda sejenis yang macam mana? Tinggal komen dekat bilik hijau di 0108061023. Jadi saya bacakan. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya di Melaka FM, mempersenakan bagi anda.

Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi

Pastinya mempersenangkan anda di Gegar Pagi 6.10. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Sarang Melaka FM sebagai pilihan anda. Yang belum lagi muat turun RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma, tuan-tuan dan puan-puan. Ia tak perlu bayar apa-apa pun. Sebab apa? Memudahkan anda untuk dengarkan Melaka FM. Yang penting ada talian internet lah. Okey, baik. Berkenaan topik kita pagi ini, iaitu bekal ataupun beli. Yang mana satu? Yang mana satu? Pilihan hati anda. Bukan pilihan hati lah. Maksudnya yang apa? Yang selesa lah untuk anda jalani rutin harian bekerja ke, kan? Bekal ke ataupun beli? James Pengiran dekat Bilik Biru ni, ha, dia komen sok pagi di Jazz Route je. Okey, jom kita bacakan daripada Katun Dadak Syahrazad ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sok pagi di Jazz Route, sok berkonti. Nada nak kongsikan topik pagi ni. Bila waktu sekolah, Nada dan juga adik-adik setiap hari memang bawa bekal ke sekolah. Ibu yang siapkan makanan. Kadang-kadang bila ibu tak sihat, baru beli kat kantin. Begitu juga bila dengar apa, bila balik Selangor, ibu akan siapkan bekal untuk ayah sebab ayah tak suka makan kat luar. Itu saja perkongsian daripada Nada. Ayah, terima kasih. Kan, jimat pun jimat, kan. Terima kasih Katrun Nada Syahrazad. Okey, Mak Jah. Mak Jah. Dia kat Kelantan katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam selamat pagi daripada Mak Jah di Kelantan. Assalamualaikum. Mak Jah ni dengar Melaka FM melalui RTM Klik. Dengan jelas radio kat Kelantan. Dengan jelas radio kat Kelantan tak dapat siaran Melaka. Okey. Itulah saya kata tadi. Menerusi RTM Klik, anda dapat dengarkan Melaka FM. Tak kira satu Malaysia boleh dengar, satu dunia boleh dengar, kan. Okey, baik. Ana Mak Ajah, dia kata yang download RTM Klik ni, alhamdulillah baru dapat dengar Melaka FM, kan. Okey, Asun, ni yang dapat Mak Ajah kongsikan pagi ni dari Kelantan. Balik Melaka bila? Okey. Edward Amir kata dia bawa bekal. Ringkas je, kan. Okey, Mak Ajah. Okay, Mak Ajah ada komen dekat live TikTok ni. Seterusnya, siapa lagi yang nak tinggalkan komen bekal ke ataupun beli? Ini daripada Mak Aidan dari Pokok Mangga. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam, apa khabar? Bekal lagi baiklah pasal dah masak dekat rumah, tak lambazir. Kalau nak tambah, beli kuih-kuih. Apa salahnya? Betul juga, kan? Terima kasih Mak Aidan Pokok Mangga. Kejap lagi, ada lagi tak yang nak tinggalkan komen? Saya akan bacakan ya. Bekal ataupun beli, mana yang anda lagi selesa? Yang memudahkan. Ada orang dia beli lagi mudah. Tapi ada yang nak jimat, buat bekal. Beli siap-siap bahan mentah, masak kat rumah, buat bekal, selesai. Makan pun boleh banyak, kan. Lepas tu boleh jimat. Okey, teruskan perkongsian anda di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, membesonakan.

0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Okey, baiklah, 8.48 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru saja bersama dengan kami. Sedang memandu, hati-hati mandu. Anda sedang dengarkan Gegar Pagi 6.10 di Melaka FM. Bersama dengan saya, Astrol, menemani pagi anda bermula 6 pagi tadi. Topik kita begini, bekal ataupun beli, mana satu pilihan? Kita ada Cik Ta berkongsi kisahnya. Assalamualaikum, Biji Astrol. Waalaikumsalam. Tentang topik pagi ni, bawa bekal ke beli? Okey, untuk anak-anak Cik Ta memang bawa bekal dari sekolah sampailah pergi kerja, masih lagi bawa bekal. Sampai anak bujang berusia lelaki kawan dia ejek tau, kata sebab bawa bekal. Dan mamanya masih hantar pergi sekolah dan juga kerja. Tapi kita ni mamak kena lah pandai pujuk kan. Lepas tu bagi tahu perkara yang baik. Kenapa tu? Semua kita kena buat. Alhamdulillah, katanya anak tetap bawa bekal. Mama dia masak setiap hari. Alhamdulillah ya. Itulah dia diasuh dan diajar sejak daripada kecil kan. Sampailah dah meningkat remaja. Dia dah menjadi satu rutin dan juga satu kebiasaan. Tak ada apa yang nak dimalukan. Okey apa kan bawa, kalau bawa bekal lagi senang. Malas pula kalau kadang-kadang kan, ada setengah, okey kata bawa bekal, tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan ajak, jom pergi makan. Kadang-kadang kita ni rasa macam berat je, berhati je nak keluar kan. Macam itulah. Walaupun sekarang ni memang ada kemudahan, orang tolong hantarkanlah sebagainya kan, ada perkhidmatan penghantaran, tapi itulah kos juga kena fikirkan juga. Gitu ya. Okey, Edward Amirul berkongsi kisah dia pula. Hai Abang Strol, hai Abang. Topik pagi ni, bekal ataupun beli? Saya lebih memilih untuk bekal. Sebab saya ni cerewet makan. Kalau beli, susah yang nak jumpa yang menepati selera saya. Jadi saya pilih untuk masak sendiri dan bekal. Wih, bagusnya. Edward Amirul, masak lepas tu apa, masak sendiri, bawa bekal eh. Bukan setakat untuk kerja, malah kalau terpaksa travel pun saya suka bawa bekal dan juga makan dalam perjalanan kan. Lagipun bila buat air dan juga makanan sendiri, saya boleh guna stevia dalam masakan. Gitu. Terima kasih Abang Astrol. Terima kasih ya Edward Amirul berkongsi kisah. Anda yang lain bagaimana, bekal ataupun beli? Boleh kongsikan bersama dengan saya di bilik hijau kami 010-806-1023 ya. Terima kasih ya Cik Tan dan juga Edward Amirul. Kejap lagi kesempatan kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pasti jadi Melaka FM, membosodakan pagi anda.

akan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Ketuk pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phongkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 200.

0: Ria.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.

0: berbagai variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Smoke FM lo. Dengan Smoke FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Baiklah gegau pagi 6.10, waktu sekarang 9.23 minit pagi. Yom, bersama dengan saya, Da'asrul. Hei, siapa itu?

Okey, baik, cuaca di Melaka setakat yang saya nampak ni lah. Kalau tadi info cuaca tadi saya dah kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM pagi ni, sepanjang hari ni, pagi, petang juga malam, berjerebu. Untuk hari ni nampak cekedup je kan, jerebulah di negeri Melaka. Tapi kita doakan juga semoga sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang berada di Sarawak, ya, antara yang terjejas juga dengan jerebu ni, semoga dia memudahkan segala urusan ni. Yang penting sekali, gejala kesihatan akibat jerebu ni kena anda kena tahu. Jerebu ni bukan sekadar menjejaskan jarak penglihatan, malah pendedahan secara berterusan kepada jerebu boleh memberi kesan kepada kesihatan ni. Antara gejala yang mungkin dialami, ya, selepas terdedah dengan jerebu ni termasuklah, yang pertama, gatal-gatal di bahagian kerongkong ataupun batuk-batuk. Yang kedua, hidung berair, kerap bersin, susah bernafas ataupun sesak nafas, mata pedih berair. Apa lagi? Kulit badan rasa gatal-gatal, lepas tu sakit dada. Jaga kesihatan ketika jerebu, kurangkan aktiviti luar dan juga ambil langkah berjaga-jaga, terutama sekiranya mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, ya. Kesihatan anda tanggungjawab kita bersama. Ingat tu, pesan-memesan antara kita semua, ya. Kalau kita lupa asam batuk ni kan, siapa kita sedar yang dekat luar sedang berjerebu, kadang dari dekat ni tak nampak apa, tapi kalau tengok daripada tengok bangunan yang jauh-jauh kan, baru kita nampak jerebu kan, tebal juga kan. Jadi jaga kesihatan anda. Baik, balik-balik topik kita pagi ni, iaitu bawa bekal ke ataupun beli. Cik Moftar dari Shah Alam kata, dia bagi pantunnya, atas basikal bawa betik, kaset betik ada vitamin, bawa bekal lebih baik, kualiti makanan lebih terjamin. Ha, dia main pantun lah Cik Moftar. Terima kasih Cik Moftar, ya, pendengar setia Melaka FM dari Shah Alam ni. Terima kasih, ya, kongsikan pantun. Pantun yang sedap punya dia kan. Okey, terima kasih Cik Moftar, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi. Encik Abang Api-Api, salam dari Bukit Rambai hadir. Terima kasih Abang Api, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan pagi anda.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Selamat Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Mark FM. Blok FM 102.3,
1: radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melakukan memainkan

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersenakan anda 9.49 minit dah pagi. Dah sampai ke penghujung Gegar Pagi edisi hari Selasa hari ini 8 September 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Teman berteman kita yang selama 4 jam. Dan terima kasih juga komen-komen daripada rakan-rakan sahabat-sahabat ya, pada pendengar Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana menyokong Melaka FM. Sampailah sekarang ni. Lepas ni teruskan dengarkan kami di segmen yang seterusnya Persona 10.2 bersama dengan DJ Mala. Ya, 4 jam 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Dan jangan lupa ya, sokong kami juga di live TikTok Melaka FM. Sekarang dah dapat 209K. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang tipping ya, tanpa jemu, senaman pagi kan. Okey, insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi hari Jumaat, segmen yang sama juga Gegar Pagi 6.10. Jaga diri semua, teruskan kesihatan anda bersama Melaka FM 102.3. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Langkah FM.
2: Nak hiburan? Nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonakan.

0: pagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Naupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis jenderal manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut kerana salah, berani kerana benar.
2: Bermaksud, takut kerana telah melakukan sesuatu kesalahan, sebaliknya berani mempertahankan hak jika berada di pihak yang benar.
1: Contoh ayat.
2: Usman tidak berasa gentar dengan gertakan kawannya itu kerana dia tahu dia tidak bersalah. Bak kata pepatah, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. The Music selama 1 jam, Melaka FM.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Daripada gadingan suara dua beradik Corey dan Ella, Pergilah Sayang terus menghiasi Persona 102 edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Baik, terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM, dan kepada anda semua yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Mala di sini akan terus temani anda ya sehingga jam 2 petang nanti, dan sekejap lagi 11.30 minit pagi, jangan ke mana-mana, kita akan sama-sama ikuti siaran langsung Konti Sukan, terus ke Sukan TV juga, anda boleh tonton di saluran Sukan Plus. Jadi kepada anda semua yang mungkin setia bersama kami dari awal 6 pagi, terima kasih, dan saya harapkan anda teruslah ya bersama kami tak kira di mana saja anda berada. Pastikan terus bersama kami Melaka FM, mempersonakan.
1: Bermusik selama 1 jam Melaka

0: Sebelum 41 minit pagi ketika ini, mungkin ada di kalangan pendengar kita dia heran. Ini bukan zone music ke?
1: Nana? Heran bin ajaib. Tapi kita nak ajak sebenarnya pendengar untuk ikuti nanti 11.30 minit pagi. Kita ada konti sukan. Kalau tak dapat nak tonton di TV live, kita boleh juga tengok di RTM
0: Click. RTM Click, jangan lupa ya. Jadi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat muat turun sekarang. Download sekarang, jadi boleh tontonlah sekejap lagi dekat Sukan Plus, dan juga boleh dengar terus di Melaka FM. Jadi apa pun kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar kejap lagi. Nana. Jadi kepada anda semua, jangan ketinggalan, teruskan setia bersama kami Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

0: Bolehkah?
1: Ija Laksana Tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
2: Melaka FM memenuhi cita rasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
1: retro,
2: 60-an,
1: nasyid,
2: rock,
1: dangdut
2: dan pelbagai lagi. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dapun pukul 11 pagi dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Malah di sini akan terus temani anda ya sehingga jam 2 petang nanti. Pesona 10.2 edisi hari ini dah pun 8 September dah. Jadi apapun semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya ceria-ceria selalu, sihat selalu, dipermudahkan urusan, murah rezeki kan. Kita doa yang baik untuk semua yang berada di live TikTok juga. Sekarang ni saya dah live, jadi kepada anda semua boleh join lah live TikTok Melaka FM. Boleh minta lagu, dah masuk jam yang kedua ni. Macam biasalah kita boleh buat permintaan lagu. Siapa yang nak dengar lagu-lagu anda, saya tunaikan cepat. Hantar sekarang dekat bilik hijau pun boleh, 010-806-1023 ataupun dekat live TikTok boleh terus komen je ya. Komen biar penuh, nama lagu, nama penyanyi. Jangan separuh-separuh. Ada yang bagi nama lagu je. Kadang-kadang nama lagu ni ada penyanyi ramai yang nyanyikan tajuk yang sama. Kan? Jadi kena penuhlah nama lagu, nama penyanyi dan insya-Allah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda, okey? Jom kita layan dulu lagu ini. Selepas tu anda yang dah minta lagu tu saya akan susun cantik-cantik kan. Dan kita layan sama-sama menerusi lagu untukmu. Melaka FM mempersonakannya.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat, salam Malaysia madani. Assalamualaikum semua, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kita bersama menerusi konti sukan Melaka FM. Dan Alhamdulillah kita bersama dengan Ketua Jurulatih Pasukan Silat Negeri Melaka, iaitu Encik Muhammad Syarizan bin Cik Omar. Assalamualaikum Coach.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, jadi kita terlebih dahulu kita nak ucapkan tahniah. Tahniah Coach ya. Silat Melaka dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Jadi nak tanyalah, macam mana perasaan Coach? Apa rasa ketika diumumkan tu Coach? Silakan.
1: Baik, yang pertamanya kita tidak menyangkakan kita punya pasukan dinobat sebagai juara keseluruhan.
0: Yeah.
1: Sebab saya tak berkira-kira pun mengenai tentang medal.
0: Yeah.
1: Yang kita tahu atlet kita perform dengan baik. Tiba-tiba bila diumumkan Melaka sebab jumlah kiraan pingat pun saya tak tengok masa tu.
0: Oh, tak tengok
1: dengan negeri-negeri lain.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba kita
0: tak
1: disangka-sangka. Sebabnya sepanjang tempoh 22 kali sukma ni Melaka tidak pernah pun
0: Tak pernah tersenarai
1: di dalam top 5.
0: Yeah.
1: So, Alhamdulillah tahun ni
0: juara keseluruhan tu,
1: yeah? Sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada atlet lah. Saya bersyukur, sujud syukur lah sangat-sangat.
0: Okey, jadi memang atlet pun bekerja keras lah pastinya. Dan kejayaan ni bukan datang dalam sehari Coach. Boleh Coach kongsikan jugalah perjalanan pasukan dari awal persiapan tu sampailah berjaya menjadi juara keseluruhan Coach, macam mana?
1: Untuk tempoh dan perjalanan tim Silat Sukma ni, saya telah merangkakan program selama tempoh 2 tahun lah. Untuk di mana selepas yang mana atlet yang lepasan SPM tu semua saya serapkan untuk atlet sepenuh masa. Di mana seminggu kita menjalankan training 6 hari, hanya 1 hari saja
0: cuti. Hari rehat.
1: So dalam tempoh 6 hari tu dia ada 4 sesi latihan yang diorang jalankan.
0: Okay.
1: Agak-agak masa tu memang dia usia remaja dia buang dengan latihan sajalah. Atlet semua berjiwa yang orang kata nak menang lah.
0: Berjiwa pendekar.
1: Ya, betul.
0: Kan? Jadi tahniahlah kita ucapkan kepada atlet yang berjaya merangkul pingat emas, Muhammad Rakib.
1: Yeah.
0: Darwish, bukan kata bekerja dengan coachnya sendiri tapi ayahnya sendiri ya. Jadi bukan senang. Jadi apapun kita ucapkan tahniah kepada Akib dan juga atlet lain yang berjaya merangkul pingat dalam Sukma 2026. Okey, jadi nak tanya jugalah tentang cabaran. Mesti ada cabaran ni kan. Untuk berjaya menjadi seorang pendekar, berjaya menjadi juara, bukan senang kan coach ya. Jadi apa cabaran yang paling besar yang terpaksa coach lalui ataupun pasukan lalui sepanjang menghadapi Sukma?
1: Cabaran dia di negeri Melaka ni, kita adalah negeri yang bukan yang difokus ataupun di-highlightkan dengan sukan yang yang silat ni lah. Daripada segi kewangannya, facilitiesnya, kita sekadar ada tempat. So di situlah kita cuba melatih atlet, mental atlet, supaya kita melatih sekadar apa yang kita mampu dan buat yang terbaik je. So cabaran di situ atlet, moral atlet lah, kita kena pupuk. You all kena buat ada yang ada yang dah stop pun datang balik. Terpaksa kita pujuk. Kita tahu kemampuan dia. Cumanya kita ni di negeri Melaka ni fasiliti daripada segi penginapan atlet lah yang banyak. Daripada pesaka negeri sendiri yang membantu dia. Majlis Sukan Negerinya membantu daripada segi penginapan untuk atlet. Itulah satu cabaran yang besar pada saya. Sebab penempatan atlet tu tak ada. Kalau balik masing-masing jauh nak datang training sampai 2-3 jam perjalanan dia. Betul.
0: Jadi apapun Alhamdulillah, walaupun apa kesukaran dan cabarannya, tetap jalan ya. Tetap jalan. Itulah semangat sang pendekar Coach. Okay, jadi kita nak tahu jugalah dengan lebih terperinci berkaitan dengan dari segi coach pula dan juga pasukan, kita nak tahu dengan lebih terperinci macam mana persiapan dan sebagainya, cabarannya lagi, dan kita akan kembali selepas ini menerusi konti sukan.

0: Baik, kembali semula bersama kami di Konti Sukan Melaka FM, dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami ketika ini boleh tonton secara langsung di Sukan Plus saluran 111 dan juga di RTM Click ya. Dan kita bersama dengan Encik Muhammad Syarizan, Cik Omar, selaku Ketua Jurulatih Pasukan Silat Negeri Melaka. Tadi kita dah tahu sedikit ya coach ya. Jadi kita nak tanya pula coach sendiri. Apa perubahan ataupun pendekatan yang coach lakukan ya adalah memberi ataupun membentuk pasukan sehingga mampu menghasilkan prestasi yang baiklah.
1: Macam mana? Perubahan yang besar saya buat dan ketara. Yang pertama sekali, saya menambahkan knowledge untuk daripada segi latihan. Saya banyak merujuk kepada Fakulti Sains Sukan di UiTM sendirilah. Dan juga saya pun upgrade saya punya pelesenan, iaitu sains sukan di tahap yang tiga. So di sini kita mendapati jam latihan tu perlu dipeningkatkan. Sebelum ni di Sukma yang lepas, kita hanya training satu hari 4 jam. So tahun ni, tahun Sukma untuk tahun ni, dalam tempoh 1 tahun 6 bulan, saya pertingkatkan setiap hari satu hari lebih kurang 6 jam latihan. Minimum. Maksimum boleh kita boleh pergi sampai 8 jam.
0: Mampu ke kalau 8 jam tu?
1: Mampu, memang boleh, kita laksanakan.
0: Terbaik. Okey, jadi atlet juga ikut segala arahan coach ya. Maksudnya tak ada bantahan lah. 8 jam pun jalan
1: Ya. Sebab kita dah bentangkan pada mereka, ini adalah jadual latihan, ini adalah program latihan. Dan kita cuba fahamkan pada atlet kenapa perlu kita laksanakan. Dan inilah hasil yang you all bari.
0: Kan, itulah hasil dah dapat dah nampak dah hasilnya. Jadi tak mustahil 6 jam sekalipun, 8 jam sekalipun jalan, insyaAllah ada hasil ya, yang betul, terbaik. Okey. Dan okey, dari segi atlet pula ya. Ada tak atlet ataupun momen tertentu sepanjang Sukma yang lalu ya, yang paling meninggalkan kesan lah, kesan dalam seluruh pasukan juga, kesan kepada pasukan sendiri juga.
1: Okay, untuk momen tu ada satu atlet yang dia dalam kategori kelas G putra. Pada awalnya dia di ketika berlawan dia berlaku injury lah, tetapi dia menang. Tapi dia menang, saya mengharapkan dia untuk teruskan berlawan. Dia pun berfikir. Itu adalah satu momen, kata dia. Kita doa banyak-banyak, moga
0: dia teruskan. Sebesar lah dia pun
1: Tetapi di separuh akhir dia berjaya melangkah pergi ke final.
0: Hebat.
1: Dengan keadaan yang injury. So saya cakap jiwa nak menang dia sangat tinggi. Dan akhir di peringkat final dia juara. Dialah orang yang pertama undur peringkat awal tu, di sebelum berlakunya semua, dialah orang yang pertama yang undur diri.
0: Dan dia tak pujuk, nak teruskan.
1: Kita pujuk untuk masuk balik. Akhirnya dia champion kita.
0: Wah, champion, pendekar. Dia sebut sikit namanya siapa?
1: Muhammad Nazril.
0: Muhammad Nazril, tahniah Nazril ya. Jadi apa pun kita ucapkan tahniah kepada seluruh pasukan juga, coach sendiri, di mana kita dah dengar tadi momen-momennya, ada yang dah separuh jalan, dah putus asa, tapi betul, bangkit semula untuk meneruskan semangat pendekar mereka kan. Wah, memang mantap lah coach ini, didikan daripada coach sendiri jugalah ni. Tahniah coach. Baik, kita selalu nampak lah atlet yang naik podium, tetapi di belakang mereka ada jurulatih keluarga dan juga pasukan sokongan ya. Jadi sejauh mana peranan mereka ni dalam kejayaan Silat Melaka kali ni? Sokongan coach, sokongan keluarga dan juga seluruh rakyat negeri Melaka juga tu.
1: Yang pertama sekali, dia datangnya daripada keluarga lah. Sokongan, support yang agak baik lah, support sistem yang baik. Dan yang keduanya, daripada side Majlis Sukan Negeri pun sangat membantu di dalam pasukan kami. Daripada segi bantuan kewangannya dan juga proses-proses untuk melaksanakan latihan. Dan yang paling utama sekali daripada persatuan lah, iaitu Pusaka Negeri Melaka. Banyak juga membantu kami daripada segi menghantar kami pergi ke kejuaraan-kejuaraan di luar lah. So daripada support-support tu, moral etik di paras yang baik lah. Alhamdulillah.
0: Ya, itu sokongan tu juga merupakan satu semangat juga buat semua atlet, termasuk coach sendiri juga. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan semoga semangat ini akan terus membara dalam pasukan, insyaAllah. Baik, jadi selepas bergelar juara. Juara keseluruhan ya, bukan juara calang-calang ya. Ini juara keseluruhan. Dan adakah kejayaan ni sebenarnya menambahkan tekanan ya kepada pasukan untuk mengekalkan prestasi? Yalah, kita dah juara ni. Betul. Lepas ni macam mana kalau kalah? Contoh macam mana nak mengekalkan mental dia orang ni?
1: Tekanan tu sudah pastilah pada saya kan. Kita juga ada lebih kurang 11 orang atlet yang mampu lagi bertanding yang untuk tahun ni mampu boleh lagi bertanding dia akan datang. Cumanya agak rasa tenang sebab 5 orang atlet kita dah berada di national team lah. So yang berada di sini kita cuma touch up dan juga dalam tempoh masa yang diberikan ni saya rasa kita pelan-pelan lah untuk build up dan juga kita mengharapkan support-support kita tu terus membantu kita untuk menaikkan lagi nama Negeri Melaka sekaligus mengekalkan juara keseluruhan.
0: InsyaAllah semoga lepas ni ada lagi ramai yang akan membantu untuk meneruskan kejuaraan ini, insyaAllah memberi semangat kepada mereka, kepada coach dan juga seluruh pasukan ya. Jadi kita harapkan semua rakyat Negeri Melaka juga akan terus menyokong ya sukan silat ni. Kita nak teruskan legasi ni sampai bila-bila insyaAllah. Dan juga antara atlet muda ya yang baru nak berjinak dengan dunia silat, jadi mungkin ada di kalangan pendengar kita ni berminat, belum pernah lagi masuk mana-mana pasukan tapi berminat, mungkin ada nasihat lah kepada mereka coach, macam mana?
1: Okay, baik. Yang berminat dalam sukan silat ni saranan ataupun nasihat pada saya carilah persatuan. Di mana di dalam persatuan tu perlu dibelajar ataupun perlu mengetahui daripada segi asasnya dahulu sebelum dia bertanding. Jika dia tiada asas, dia takkan mampu boleh pergi jauh. Dengan asas ni lah dia mampu pergi jauh. Di mana juara-juara yang sedia ada ni semua ada dengan asas persatuan masing-masing. Dia daripada asas Sikumi, Hulu Balang, Lingkaran Karet. Itu yang persatuan-persatuan yang berada di dalam Negeri Melaka lah. Yang persatuan-persatuan di luar tu, yang besar-besar tu, apatah lagi kan. Asasnya lebih baik lagi lah. So yang mana ada di dalam Negeri Melaka ni, itulah persatuan-persatuan yang mampu melahirkan juara-juara sekarang ni, insyaAllah.
0: Baik, paling mudah sekali kalau ada yang berminat berjumpa dengan coach lah, senang ya?
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Boleh okey, jadi masih lagi dibuka lah kepada mereka yang berminat boleh coach ya. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin ingin meneruskan legasi pendekar ni, bolehlah berjumpa dengan coach dan juga mana-mana pasukan silat yang lain lah ya. Baik, tadi coach ada sebutkan 5 atlet yang berjaya ke peringkat nasional. Mungkin boleh sebutkan nama-nama dia orang.
1: Okey, yang pertama sekali anak saya sendiri lah, Muhammad Rakib Darwish. Yang kedua Muhammad Iqbal bin Raif.
0: Baik.
1: Yang ketiganya Nur Hidayah binti Mokhtar. Yang keempat Muhammad Danish Ashraf. Yang kelima Muhammad Amirul Hakim bin Jaafar.
0: Lima tu. Seorang je perempuan
1: Seorang je perempuan. Masa sekarang seorang je perempuan.
0: Seorang je perempuan. Dahsyat, hebat. Semangat tu yang membara tu bukan senang. Perempuan nak meneruskan ke peringkat yang seterusnya ni. Okey, mungkin coach boleh kongsikan lah last kali mungkin message coach lah kepada seluruh rakyat Melaka yang sentiasa memberikan sokongan kepada pasukan silat negeri sehingga menjadi juara keseluruhan.
1: Baik, yang pertama sekali saya bersyukur dan juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada persatuan kami lah, iaitu Pusaka Negeri Melaka yang banyak membantu. Dan yang keduanya daripada Majlis Sukan Negeri Melaka. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Asri Ninggal dan juga Puan Faizah lah yang banyak memberi sokongan kepada kami. Dan juga jabatan angkat kami iaitu JKR.
0: Oh,
1: serta
0: jabatan angkat sebelah
1: je. Kumpulan Melaka Berhad lah. Banyak memberi sokongan kepada kami dan juga bantuan-bantuan kewangan daripada segi pakaiannya. Kami sangat berterima kasih lah. Dengan adanya image berada di Selangor tu, atlet lebih ni lah. So berterima kasih lah kepada mereka semua.
0: Baik. Jadi apa pun kita harapkan semoga seni silat Melaka akan terus berkembang. Baik. Akan terus melakar kejayaan insyaAllah di peringkat seterusnya. Dan semoga atlet-atlet akan terus bersemangat lah insyaAllah. Kita harapkan ya. Dan coach juga akan terus kekal sihat bertenaga untuk meneruskan legasi silat di Negeri Melaka ini. Baik. Jadi apa pun terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Muhammad Syarizan bin Encik Omar, Ketua Jurulatih Pasukan Silat Negeri Melaka untuk perkongsian pagi ini menerusi konti sukan dari Melaka FM. Jadi apapun, terima kasih juga penerbit Nana dan juga seluruh rakan teknikal. Kita kembali ke studio untuk meneruskan dan sekian untuk Konti Sukan dari Melaka FM.

0: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
1: Ijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaga FM, 18 jam sehari.

mempersonakan. Melaka FM mempersonakan. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih yang terus setia bersama kami di Melaka FM dengan di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan kita masih lagi menerusi ruangan laguku untukmu. Jadi anda boleh mintalah lagu-lagu yang anda nak dengar. InsyaAllah saya akan susun atau cantik-cantik kita layan sama-sama, okay? Baik, lagu seterusnya saya nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni? Eddie dari Permatang Pasir nak dengar lagu daripada kumpulan Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Jom kita layan sama-sama lagu permintaan Eddie dan semoga anda semua terhibur yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugasan anda. Yang masih lagi memandu, pandu cermat, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat semuanya, insyaAllah ya. Apapun, terima kasih kerana membenarkan 102.3 berlega-lega dalam kenderaan anda, Melaka FM. Ketika

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: 12.8 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari semua. Cuaca kalau di sekitar Bandaraya Melaka ni macam mendung. Mendung ke jerebu ni? Jadi apapun, hati-hati kepada anda yang mungkin ada aktiviti luar hari ini. Harapnya pakailah pelitup separuh muka tu. Ya, pastikan yang bersih lah. Kalau boleh tu, tukarlah setiap satu jam ke. Untuk memastikan ianya bersih sentiasa. Dan kita takut sebab kualiti udara sekarang ni sangat-sangat berada di tahap yang bahaya, lagi-lagi di negeri Sarawak, ya, paling bahaya setakat ini di daerah Serian, yang mana mencatatkan indeks kualiti udaranya 302. Tinggi sangat ni, tinggi sangat-sangat. Jadi apapun, berwaspada selalu. Dan kalau di negeri Melaka, bacaan IPU-nya adalah 152, ya. 143. Ini yang paling tinggilah di Alor Gajah. Kalau di Bukit Rambai, 141 bacaannya. Patutlah kita nampak macam berjerubu, nampak macam kelabu WhatsApp je gitu kan. Jadi hati-hatilah kepada anda semua, pastikan kita pakai pelitup separuh muka. Dan sekiranya ada tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang mungkin anda rasa macam gatal-gatal tekak ataupun rasa kering tekak ataupun rasa macam sukar untuk bernafas ataupun rasa sesak nafas, pedih mata dan juga berair, kulit badan pun rasa macam gatal-gatal, sakit dada, hidung berair dan juga kerap bersin, gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, itu antara gejala-gejala yang mungkin anda alami selepas terdedah kepada jerebu lah, ya. Jadi kalau kata ada tanda-tanda ni, boleh terus ke klinik yang terdekat untuk dapatkan pemeriksaan, ya. Dan kepada anda semua, pastikan jugalah kita minum banyak air kosong, ya, banyak air kosong, minum banyak air kosong supaya dapat pulihkan sedikitlah rasa sesak-sesak nafas dan juga sakit-sakit kerongkong tu kan, eh. Okey, jadi apapun, teruskan bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: FM. Dengar Melaka FM di mana pun anda berada.
1: Ya, terima kasih anda semua yang dengar kami di RTM Click, dan anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, jangan lupa download hari ini, download sekarang ya. Jadi anda boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja anda berada kan. Semuanya di hujung jari, senang je nak tengok TV pun dekat handphone je sekarang eh. Dekat RTM Click tu anda boleh tonton juga TV1, TV2 dan juga semua saluran TV RTM. Okey. Baik, jangan lupa debaran Bintang Kecil 2026 akan berentak pada hari Sabtu ini 9 malam. Iaitu pada 12 September lah. Jadi anda boleh tonton terus siaran langsung ni di TV2 ya, jam 9 malam, dan juga di RTM Click pun boleh tonton juga. Jadi kita ucapkan kepada adik-adik kita yang akan berentak pada hari Sabtu nanti, buat yang terbaik ya. Dan wakil dari Melaka pun adik Naila kita harapkan dapat mara ke peringkat yang seterusnya, insyaAllah eh. Kita sama-sama doakan dan tonton nanti hari Sabtu ini jam 9 malam hanya di TV2. Okey. Baik, dah pun 12.31 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Selamat bertugaslah kepada anda yang mungkin sedang bertugas, nak habiskan kerja-kerja sebelum rehat kejap lagi. Okey, teruskan sambil layan Melaka FM. Terima kasih, semoga terhibur. Dan juga susi rumah kita masak apa tengah hari ni? Apa menunya tu? Okey, pastikan setia bersama kami Melaka FM.

Selamat tengah hari kepada semua suri-suri rumah tengah hari ini. Mungkin tengah sibuk, mungkin dah rehat dah. Rehat sebab apa? Awal tadi dah masak siap dah kan. Sekarang ni mungkin nak tunggu je suami balik, anak-anak balik sekolah, nak makan sama-sama. Ya. Yeah. Okeylah, apapun situasinya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan okey, selamat ya, dan semoga semuanya ceria-ceria selalu. Terima kasih Mak Nap, dia kata dia masak pucuk ubi tengah hari ni. Oh, sedapnya pucuk ubi masak lemak, ada sotong, oi, ada ikan kering. Fuh, tambah satu lagi Mak Nap, sambal belacan. Okeylah, apapun, terima kasih semua. Semoga kita syukuri apa sahaja rezeki yang kita ada hari ini. Dan semua peniaga, saya doakan semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, insyaAllah. Ya, semoga berganda-ganda perniagaan anda hari ini.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2021.

lagu yang dicipta khas untuk anak-anak Palestin, ya. Semoga lirik-liriknya juga sangat-sangat membuatkan kita meremang bulu roma. Apapun, semoga terhibur. Baik, kita dah pun 12.47. Sekejap lagi berita akan menyusul tepat jam 1. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.11 minit tengah hari, Asar 4.17 minit petang, Maghrib 7.15 minit malam, manakala Isyak 8.24 minit malam. Pastikan anda terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Scammer ni Abang Kak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah pelaburan mata wang digital. Kan? Sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelaburan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Banyak ya, khusus saja pada pada dua kali dah pergi. Joya, joya. Abang ni saya dah mimpi-mimpi orang panggil abang Haji Dolar tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat, kenapalah kamu ni, Hijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah.

0: الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي.
1: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat jam 1.11 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Allah.
1: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
2: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Dan tengah hari ini macam biasalah kita bersama dengan tetamu, iaitu bersama dengan Dr. Muhammad Izwan bin Ibrahim, pegawai perubatan unit surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum, Doktor.
3: Assalamualaikum.
2: Apa khabar, Doktor?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, ceria je nampak, Doktor. Dah makan tengah hari dah?
3: Sudah,
2: patutlah. Okey, dah selesai semua. Jadi kita nak cakaplah tentang tengah hari ni kita nak sembang tentang influenza.
3: Betul.
2: Kenalah dengan keadaan cuaca sekarang, kan? Jadi doktor mungkin boleh kongsikan jugalah beza sesama dengan influenza, doktor. Silakan.
3: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada pendengar-pendengar. Okey, pertamanya saya perkenalkan semulalah diri saya. Saya Muhammad Izwan bin Ibrahim, yeah. Pegawai perubatan di unit surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Okey, jadi soalan pertama, apakah beza sesama biasa dan influenza?
2: Yeah.
3: Okey, pertamanya kita kena faham sesama biasa itu bila kita dengar sesama kita tahu kadang hidung tersumbat, sakit-sakit tekak, batuk-batuk biasa. Tapi bezanya adalah bila gejala tu datang, lambat ke cepat ke. Okey, untuk sesama biasa ni selalunya gejala dia lambat sikit sampai datang, sikit berperingkat-peringkat. Kadang-kadang mungkin hari pertama tu hidung sumbat, lepas tu hari kedua batuk-batuk, sakit tekak. Tapi apa-apa pun, sesama biasa ni mereka boleh buat aktiviti seharian macam biasa. Boleh pergi kerja macam biasa, okay. Sebab dia tidak mengganggu sangat. Tapi beza dengan influenza, dia punya gejala tu secara tiba-tiba. Sebagai contohnya lah, kalau malam tadi saya tidur lena, tak ada batuk apa-apa, tak ada demam, tiba-tiba bangun pagi tu boleh panas badan secara tiba-tiba.
2: Itu influenza.
3: Betul lah, dia panas badan boleh. Ataupun bila bangun pagi tu tiba rasa tekak sakit sangat, sakit ke tekak, perik sangat ke. Dan membezakannya adalah mengganggu aktiviti seharian, sebab badan lesu semualah. Jadi kalau untuk influenza ni, itu layaklah untuk dapat cuti sakit. Kalau untuk sesama biasa, jangan dengar-dengar untuk dapat cuti sakit.
2: Tak boleh tiba-tiba sesama kan pergi kat doktor, doktor nak minta MC, tak boleh tak dapat.
3: Kadang-kadang
2: susahlah.
3: Ada orang cuba buat. Yalah, kalau sesama biasa batuk-batuk sikit dan minta MC, janganlah.
2: Tapi kalau influenza
3: boleh.
2: Memang doktor akan benarkan,
3: betul. Dan kalau memang doktor pun memang sahkan kita ni ada jangkit influenza, baru kita dapat cuti lah.
2: Adakah dia mudah sangat berjangkit dengan orang sekeliling ke macam mana?
3: Okey, memang influenza ni memang salah satu jangkitan respiratory yang sangat mudah berjangkit. Dan sebenarnya kalau sekiranya salah seorang itu berjangkit dengan jangkitan influenza, memang akan dapat cuti kuarantin. Ikut kepada doktor yang memberi jugalah. Kadang-kadang ada yang memberi 3 hari, ada 5 hari. Begitulah.
2: Sebab dia mudah berjangkit, ya.
3: Betul, sangat mudah berjangkit.
2: Jadi tanda-tanda utama kalau seseorang tu dapat influenza. Tadi doktor dah terangkan, mungkin ada tanda-tanda lain yang lebih terperinci, doktor?
3: Okey, dia tanda dia memang macam saya cakap tadilah. Pertamanya demam. Demam tu demam panas.
2: Tiba-tiba demam.
3: Tiba-tiba. Dia bukan macam demam sikit-sikit panas, dia macam terus panas.
2: Terus naik.
3: Dan demam dia tu memang selalunya memang lebih 38 darjah Celsius lah.
2: Okey.
3: Dan keduanya memang rasa sakit-sakit badan. Sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Dan ketiga, rasa lesu badan, rasa letih. Dan keempat, of course lah, ada batuk-batuk sesama. Cuma untuk penerangan lebih lanjut, selalunya lah pada hari pertama kedua tu kita akan dapat demam panas dulu.
2: Demam dulu, dia demam dulu.
3: Demam dulu lah selalunya, demam dulu. Dan hari ketiga keempat mulalah batuk-batuk. Dan sakit tekak yang perit. Dan batuk-batuk tu awal-awal tu dah akan batuk kering dulu. Dan ada hidung sumbat. Dan hari kelima keenam tu dah fasa pemulihan sikit lah. Demam tu dah mula menurun. Batuk-batuk dah mula berkurangan. Sakit-sakit badan tu dah mula berkurangan. Dan selalunya hari ketujuh tu dah fasa pemulihan penuh lah. Tetapi apa-apa pun, tak semua orang sama. Tengok kepada umur, tengok pada golongan-golongan.
2: Tengok pada keadaan
3: juga
2: badan. Okey, jadi itu bezanya. Jadi sekarang kita tahu influenza dengan sesama. Itu antara bezanya. Influenza ni terus demam. Tiba-tiba dia demam dulu.
3: Dia macam demam terus, dia terkejut lah.
2: Mendadak lah.
3: Mendadak,
2: betul. Secara tiba-tiba. Okey, jadi mungkin doktor boleh kongsikan golongan yang paling berisiko untuk dapatkan ataupun dapat komplikasi yang serius ni, doktor.
3: Okey, pertama ni kita kena terang lah komplikasi influenza. Okey, influenza ni dia jangkitan virus, di mana dia serang kita punya saluran pernafasan. Tapi dia tidaklah bila kena jangkitan influenza tu terus ke paru-paru, bukanlah. Misalnya dia akan berada di kerongkong dulu. Dan komplikasi yang selalunya lah yang berlaku mungkin pada orang-orang yang ada asma. So kita boleh kena serangan asma. Mungkin boleh dapat, boleh dapat juga dengan jangkitan telinga. Sebab kita punya kerongkong ni ada, ada macam saluran kecil jugalah ke telinga. And then kalau untuk saya cakap lah, ada saluran pernafasan, mungkin jangkitan tu boleh turun ke paru-paru. Tapi itu jarang berlaku sikit lah. Tapi kadang-kadang jangkitan yang teruk jarang berlaku, tapi mungkin boleh berlaku.
2: Tak mustahil berlaku. Tak mustahil,
3: terutamanya jangkitan radang jantung. Tapi sangat jarang lah. Jangkitan radang otak. Ataupun yang kita paling risau adalah kita panggil sepsis lah dalam bahasa kami ni. Dan kita panggil jangkitan kuman seluruh badan. Di situ maksudnya dalam saluran darah kita penuh dengan kuman-kuman.
2: Jadi itu golongan bahayalah, doktor,
3: betul,
2: ya?
3: Itu yang paling bahayalah. Dan golongan-golongan yang senang mendapat komplikasi, terutamanya kita tengok golongan-golongan yang di mana imunisasi dia belum matang ataupun sudah menurun. Okey, jadi kalau golongan yang imunisasinya belum matang, kanak-kanak lah. Kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak 2 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah gitu. Kalau yang keduanya golongan warga emas, 60 tahun ke atas. Di situ bila kita meningkat usia pun memang imunisasi kita akan mula menurun.
2: Mudah dapat penyakit tuh, lah.
3: Dan golongan ketiga, ibu hamil. Ibu hamil ialah kita saat kita membawa kandungan yang lain. So badan kita tu imunisasi pun dah mula merosot. Jadi senang mendapat komplikasi.
2: Jadi jangan pandang enteng lah kepada ibu-ibu mengandung, ya. Kadang-kadang kita nampak sihat je, kan, ke sana ke sini.
3: Dan satu lagi lupa, untuk orang-orang yang ada sakit kronik.
2: Contohnya,
3: sakit, doktor, sakit kronik ni kalau kita faham, bukanlah sakit-sakit teruk ke apa. Dia macam sakit kronik ni macam darah tinggi, kencing manis, orang yang ada apa, masalah jantung, dan golongan-golongan tu kita panggil penyakit kronik ni, mereka punya imunisasi mula merosot compare dengan orang-orang yang sihat.
2: Jadi mudahlah dapat, ya.
3: Betul.
2: Okey, mudah dijangkiti. Jadi kena hati-hati kalau kata dah dapat simptom-simptom macam doktor katakan tadi, batuk, ya, demam dan sebagainya, cepat-cepatlah jumpa doktor untuk dapatkan rawatan.
3: Betul.
2: Kadang-kadang kita rasa macam ala batuk-batuk biasa.
3: Betul.
2: Kan? Jadi okey, kita rehat seketika. Selepas ini banyak lagi saya nak tanya dengan doktor berkaitan dengan influenza ataupun sesama. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi Coconut Shake dulu.
1: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.41 minit tengah hari ketika ini. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Izwan bin Ibrahim, Pegawai Perubatan Unit Surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Dan hari ini kita bercakap tentang influenza, ya doktor? Okey, tadi kita dah tahu sedikit dah berkaitan dengan influenza, berkaitan dengan selsema, macam mana jangkitannya. Dan sekarang ni kita nak tahulah kenapa vaksin, ya, vaksin influenza ni perlu diambil setiap tahun, doktor. Silakan.
2: Okey. Mm-hmm. Bila kita bercakap dengan vaksin ni, orang kadang-kadang salah faham.
1: Takut.
2: Kita fahamlah isu-isu sekarang. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang bila kita dengar vaksin, kadang orang akan pertikaikan. Kenapa vaksin ni ambil setahun sekali? Ada vaksin lain ambil masa kanak-kanak sahaja.
1: Betul.
2: Ada vaksin yang ambil pada kanak-kanak dan masa waktu sekolah. Mm-hmm. Okay, jadi vaksin ni macam ubat lah juga kita bandingkan. Ubat pun ada jangka hayat dia. Mm-hmm. Cara dia bertindak. Okay. Jadi sama juga macam vaksin. Okay. Kenapa vaksin influenza ni diambil setiap tahun? Mm-hmm. Kerana influenza ni dia sejenis virus, yeah, yang kita panggil virus bijak lah. Dia boleh bermutasi. Compare dengan virus-virus lain ataupun bakteria-bakteria lain lah. Dan virus ni dia setiap bermutasi. Dan kalau bermutasi tu kita panggil antigenic drift.
1: Maksudnya
2: istilah kami lah. Maksudnya dia ada perubahan dalam virus tu. Dia ubahlah dia punya RNA, soalan-soalan lah. Jadi disebabkan virus ni dia sentiasa bermutasi, sebab itu kita WHO sering update, sering buat kemas kini, apa varian-varian yang perlu ditengok untuk membuat vaksin baru, supaya bila kita bagi vaksin yang baru ini boleh lawan dengan jangkitan influenza yang jenis varian yang baru. Begitulah.
1: Okay,
2: dia mungkin kalau kita untuk pengetahuan jugalah, untuk influenza ni kita ada 4 jenis sebenarnya. Influenza A, B, C dan D. Okay, kita terang daripada bawah dulu lah. Influenza D ni dia menyerang haiwan. Tak ada masalah, tak ada masalah lah. So dan influenza C pula, influenza C ni dia boleh serang manusia, tapi dia jangkitan yang ringan-ringan sahaja. Yang demam teruk, batuk sakit teruk, batuk sakit badan tu banyak kepada influenza A dan B. Dan virus vaksin ini dia cover untuk influenza A dan B lah. Okey, jadi harap-harap pendengar fahamlah jelas kenapa vaksin influenza ni setahun sekali, vaksin lain ada masa-masanya.
1: Masa tertentu.
2: Betul. Harap tiada kekeliruan lah selepas ini.
1: Okay. Jadi jangan takut, jangan pertikaikan. Kalau dapat nasihat doktor untuk vaksin tu, terus je. Tak ada masalah, insyaAllah. Okey, jadi kita dah tahu sedikit tentang vaksin dan sebagainya. Macam mana pula dengan ubat? Apa ubat yang boleh diambil kalau terkena influenza ni?
2: Okey, pasal ubat, sekiranya kita mendapat jangkitan influenza je. Okey, contoh kalau kita kena batuk sesama, dan seringkali kita risau, kita pergi terus ke klinik. Dan kadangkala klinik akan terus memberi antibiotik. Itu sebenarnya silap lah. Untuk memberi antibiotik ataupun antiviral. Untuk influenza ni viral lah, virus. Untuk antibiotik ataupun antiviral ni, kita kena tengok dulu keputusan darah merah kita. Dalam keputusan darah merah tu kita ada saringan darah putih lah. Sekiranya darah putih tu terlampau tinggi, tak normal lah tinggi, itu kita selalunya jangkitan bakteria. Dan untuk virus, selalunya darah putihnya rendah. Boleh jadi normal, tapi selalunya rendah lah pada awal-awal jangkitan tu. Okay. Jadi kalau bila kita perlu ambil antiviral ini, pertamanya kita kena confirmkan dulu itu jangkitan influenza ke tidak. Macam mana kita nak confirmkan, kita kena buat yang saringan kendiri, ataupun kita boleh pergi ke mana-mana klinik swasta ataupun hospital ke kecemasan ke, untuk buat saringan, kita panggil RTK lah, rapid test rapid test tu, rapid test kit.
1: Okay.
2: Okay, kalau confirm betul-betul influenza, kita boleh tunjuk pada doktor. Dan bukan kita terus dapat. Tengok pada kepakaran doktor tu dulu. Perlu bagi ke tidak. Dan untuk antiviral ni, nama lainnya Tamiflu lah. Tak bagi orang faham, Tamiflu. Dia sebaik-baiknya kita bagi 48 jam sebelum. Sebelum gejala apa sorry dalam tempoh 48 jam pada gejala pertama.
1: Okey.
2: Maksud gejala pertama tu kadang-kadang mungkin boleh jadi batuk ataupun demam. Tapi misalnya demamlah.
1: Demam.
2: Dan selepas 48 jam selalunya doktor tak rekomen sangat. Kerana antiviral yang kita bagi ni bukanlah kita makan terus membunuh influenza tu. Dia mengawal gejala-gejala.
1: Sebab tu doktor tanya bila demam tu.
2: Betul. Bila demam ataupun bila.
1: Sebab nak kenal pasti nak bagi ubat nanti.
2: Betul.
1: Okey, faham.
2: Tapi kena faham juga, bukanlah bila dah gejala pertama tu dah lebih 48 jam, kalau doktor tak bagi terus.
1: Yalah.
2: Kita ada juga special case di mana kanak-kanak kanak-kanaklah, terutamanya kanak-kanak bawah umur bawah umur 2 tahun. Warga emas lebih daripada 60 tahun ataupun ibu hamil. Kita boleh juga bagi untuk mengawal sebab mereka kan golongan-golongan yang imuniti dikurangkan. Itu kita boleh bagi juga tapi dalam nasihat doktor pakar. Gitu.
1: Okey, maksudnya kalau kata kita dapat sesama. Sesama kan lebih kurang influenza pun akan sesama juga, betul tak doktor? Jangan terus pergi farmasi. Kadang-kadang kita pergi farmasi minta ubat sesama.
2: Betul.
1: Tak betul macam tu? Kena kenal pasti dulu influenza ataupun sesama.
2: Betul.
1: Jadi kena dah tahu dah hari ni macam mana caranya. Jadi jangan ambil enteng tentang perkara ni. Kadang-kadang kita rasa ialah sesama je doktor. Betul. Kan kadang-kadang ada yang tak nak pun pergi klinik kan. Sebab rasa macam ala biasa je. Betul. Kan jadi kena ambil tahulah tentang Betul. Perkara ni. Mulai hari ni kalau dapat sesama doktor ya, pergi check betul-betul.
2: Betul. Dan yang paling penting jangan marah dekat doktor lah sekiranya doktor tak bagi ubat. Mungkin ada justifikasi doktor-doktor doktor-doktor lah. Adakah ubat tu perlu ataupun tidak?
1: Perlu ataupun tidak kan. Jadi kena sebab itulah apa-apa pun jumpa doktor buat pemeriksaan baru kita tahu apa Betul. Jenis penyakit tu kan.
2: Betul.
1: Jangan terus pergi beli dekat farmasi je.
2: Betul.
1: Terutama sekali untuk kanak-kanak kan doktor ya.
2: Betul.
1: Kadang-kadang diorang demam dan sebagainya.
2: Yang kita risau sekarang adalah penggunaan antibiotik yang tak sepatutnya.
1: Tak sepatutnya.
2: Betul. Yang tu kita risau lah.
1: Kalau kita pergi dekat farmasi beli antibiotik belum tentu sesuai dengan
2: Betul.
1: Badan kan.
2: Tapi sebenarnya kita beritahu untuk orang awam lah. Sebenarnya kalau pergi farmasi pun tak boleh pun beli antiviral atau antibiotik. Dia mesti ada surat doktor. Maksud saya ni, saya tekankan kepada sekiranya lah kita pergi ke klinik kerajaan ke klinik swasta. Pasal kita tekan-tekan doktor tu nak juga antibiotik, nak juga antiviral. Sekiranya tekan-tekan kena ada doktor, dia kita serah je lah. Tapi sebenarnya tak boleh lah. Tapi kalau ada doktor yang betul-betul, dia kena terangkan betul-betul perlu ke tak antibiotik atau antiviral tersebut.
1: Baik. Hanya pakar yang tahu. Kita yang tak berapa nak pakar ni jangan. Jangan dengan semudah tu je nak pergi beli kan. Rasa macam demam sikit, sesama sikit, nak kena ada antibiotik ya doktor ya. Okey, hari ni saya pun baru tahu. Kan, terima kasihlah doktor. Sama. Kan. Jadi kita semua pun kadang-kadang ada, mungkin ada di kalangan pendengar kita kan yang macam tu. Rasa demam, pergi beli dekat farmasi je sebab malas nak beratur. Malas nak pergi klinik, tunggu lama-lama ya. Jadi apa pun janganlah macam tu . Kita harapkan semoga segalanya berjalan dengan baik, ikut peraturannya, prosedurnya, insyaAllah semoga cepatlah sihat, InsyaAllah. Cepatlah sembuh kan. Okey doktor, berbalik pada vaksin influenza kan, antara golongan yang digalakkan untuk dapat vaksin ni siapa doktor?
2: Okey, macam saya cakap tadi, influenza ni biasanya setiap tahun.
1: Yeah.
2: Kan, sebenarnya kita galakkan kepada semua golongan lah. Tapi terutamanya, of course, frontliner. Untuk yang pegawai-pegawai kesihatan, apa, doktor-doktor, nurse-nurse, penolong pegawai perubatan yang dalam berkhidmat hari-hari.
1: Betul.
2: Bertemu dengan pesakit.
1: Yeah.
2: Jadi mereka tu sangat berisiko. Okey, golongan kedua, golongan-golongan yang imuniti dia dah mula berkurang lah. Kanak-kanak. Sebenarnya kanak-kanak seawal 6 bulan pun dah boleh dapat. Vaksin influenza lah. Dah boleh digalakkan lah. Kalau tak nak tak apa. Untuk saranan pun tak ada masalah. Ketiga, golongan warga emas. Dan keempat, golongan-golongan yang mempunyai penyakit kronik lah. Jadi golongan-golongan ni kita galakkan. Kita tak paksa, tapi kita galakkan. Dan kita tengok pada mungkin tengok pada pekerjaan juga. Kalau pekerjaan tu di tempat yang tertutup, contoh macam pejabat-pejabat, mungkin ada
1: tak terdedah sangatlah.
2: Office mate kita ni batuk-batuk-batuk, mungkin kita duduk kat hujung pejabat, boleh juga berjangkit sebab dia tertutup, pengudaraan dia tertutup. Kalau rasa macam nak dapatkan perlindungan tambahan, boleh je ambil suntikan vaksin. Mungkin kita boleh pandailah, kita boleh agak-agak. Mungkin kalau macam tahun ni kita tengok kita punya kawan-kawan office mate asyik influenza, kita ketakut, kita boleh je dapatkan suntikan vaksin tersebut.
1: Pergi dekat klinik berdekatan lah ya.
2: Betul, klinik ada. Okey, tapi untuk info tambahan lah, kami di Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang ni kita tengah mempergiatkan suntikan vaksin kepada warga emas 60 tahun ke atas. Percuma ya. Dan kita lagi, perluaskan lagi suntikan percuma tu kepada warga Malaysia yang berumur 50 tahun ke atas. Tetapi 50 tahun ke 59 tahun dengan ada penyakit kronik tu.
1: Darah tinggi
2: ke, kencing manis ke, kolesterol pun boleh juga. Pergi saja mana-mana dekat klinik kesihatan, ataupun lagi bagus kita buat guna Mas Sejahtera lah. Kalau walk-in boleh, tapi takut kadang klinik kesihatan tu mungkin vaksinnya habis. Kalau kita tengok Mas Sejahtera, kita boleh buat janji temu. Kita boleh tengok emang ada slot-slotnya.
1: Senang.
2: Sebab kita punya staff yang bekerja di klinik pun mereka akan update vaksin influenza cukup ke tak, dan mereka akan buat slot-slot pagi ke petang ke. So ikut kepada
1: temu janji
2: dan tengok pada stok vaksin tersebut. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mempromosikan lah. Ingat 50 tahun ke atas dan ke 59 tahun
1: digalakkan.
2: Tapi yang untuk dapat percuma ni, 50 ke 59 tahun, ada salah satu penyakit kronik, dan 60 tahun ke atas walaupun tak ada penyakit kronik pun boleh. Kita pun boleh juga dapat suntikan percuma. Sebab kalau kita tahu, kalau suntikan vaksin di, sebenarnya kita dapat di klinik swasta lah, atau di hospital swasta, mungkin agak ada bayaran lebih sikit. Tapi kalau di klinik ni mungkin sama ada kita bayar RM5 ataupun percuma sahaja.
1: Okey, jadi ini peluang. Jangan takut, jangan risau dapatkan vaksin tu untuk melindungi diri kita juga. Baik, apapun doktor, kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas perkongsian hari ini, bermanfaat untuk semua. Harap-harap kita dah maklumlah tentang perkara ni, macam mana sesama, macam mana vaksin, macam mana influenza, kita dah tahu dia punya simptom-simptom dia. Okey doktor, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Izwan Ibrahim, Pegawai Perubatan Unit Civilian Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, untuk perkongsian tengah hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi doktor ya.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM. Selepas ini rakan setugas DJ Yat Melati akan temani anda menerusi Panorama 2 hingga 6 petang. Jadi untuk Pesona 12 cukup sampai di sini. Daripada saya, Normalah Hiti Ramli, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut kerana salah, berani kerana benar.
2: Bermaksud, takut kerana telah melakukan sesuatu kesalahan, sebaliknya berani mempertahankan hak jika berada di pihak yang benar.
1: Contoh ayat.
2: Usman tidak berasa gentar dengan gertakan kawannya itu kerana dia tahu dia tidak bersalah. Bak kata pepatah, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu,

Radio nombor 1 orang Melaka. Untuk hari ini, Panorama 26 bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad ataupun Yat Melati sehingga 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih juga kepada DJ Mala yang telah menemani anda semua dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi. Dan kepada anda yang mungkin sedang mendengarkan ketika ini kan, sambil memandu ke atas jalan raya tu, berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Walaupun ketika ini 29 minit petang dah kita, jangan tergesa-gesa kan, tahu dah lambat dah ni nak masuk pejabat. Tapi apapun, pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mak-mak, ayah-ayah yang tengah santai-santai kat rumah tu sambil mendengarkan kami di sini, terima kasih banyak. Saya doakan semua yang mendengarkan ketika ini sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insya-Allah. Yang mana sedang bergelut dengan ujian hidup masing-masing tu kan, semoga anda sentiasa tabah dan tidak sekali pun berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Dah jom kita mulakan Zoom Music kita di jam yang pertama ini dengan lagu Kita Usahakan Lagi. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: apa lagi?
1: Buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: Yelah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Insya Allah, apa saja yang datangkan kita hadapilah dengan senyuman. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami 18 jam setiap hari, bermula daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam nanti. Dan bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang kedua, di mana di jam ini pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua, yang pastinya info yang sahih dan benar saja kan kami di sini kongsikan. Dan jom sama-sama kita hormati jalur gemilang kan. Pasang jalur gemilang ni bukan hanya untuk sambutan Hari Kebangsaan saja. Jangan lupa 16 September kita juga meraikan Hari Malaysia. Jadi terus pasang jalur gemilang di kediaman anda, di premis perniagaan anda tu kan. Dan sama-sama kita hormati jalur gemilang ini. Jangan biarkan jalur gemilang jatuh sampai ke tanah kan. Kalau boleh, pastikan bila kita pasang jalur gemilang tu tidaklah meleret sampai ke tanah. Jika jatuh cik jalur gemilang tu, cepat-cepat ambil dan betulkan semula. Pastikan jalur gemilang ini berkibar terus megah. Ini merupakan orang kata lambang kecintaan kita kepada negara ini, insya Allah. Saya seronok kan kalau saya pergi mana-mana kan, nampak banyak dah kenderaan sekarang kan pasangkan jalur gemilang yang stiker tu dekat kenderaan mereka kan, menzahirkan betapa bangganya menjadi rakyat Malaysia. Tahniah saya ucapkan di sini. Dan kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kat luar sana tu yang sedang meniaga ketika ini kan, sambil mendengarkan Melaka FM ni, terima kasih banyak. Saya doakan semoga perniagaan anda hari ini dilancarkan rezekinya, insya Allah laris jualannya kan. Balik nanti boleh tersenyum-senyum. Dan jangan lupa juga, dalam keadaan sekarang ni, pakailah pelitup separuh muka kalau keluar daripada rumah tu kan. Jaga kesihatan anda baik-baik, banyak kan minum air masak. Nanti saya akan kongsikan berkenaan dengan jerebu dan tips penjagaan kesihatan sepanjang musim jerebu ini. Dan jom kita dengarkan lagu nyanyian DJ Alfie dan juga DJ Ain, Dirgahayu Tanah Airku. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang, rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: yang jauh lebih baik lagi.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Jom saya kongsikan kepada anda bacaan indeks IPU ataupun indeks pencemar udara. Jika 51 hingga kosong hingga 50 berada dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Manakala 51 hingga 110 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 299 sangat tidak sihat, 300 hingga 500 berbahaya, dan lebih 500 ialah kategori kecemasan. Jadi sama-sama kita sentiasa cakna dengan bacaan IPU di kawasan kita. Tindakan yang boleh diambil mengikut bacaan IPU ini, jika IPU melebihi 100, hentikan semua aktiviti di luar bilik darjah, aktiviti keramaian dan juga sukan di luar bangunan perlu ditangguhkan. Jika IPU melebihi 200, semua sekolah di kawasan atau daerah terlibat hendaklah ditutup serta-merta. Manakala IPU melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Ini merupakan infografik yang diberikan oleh KPM. Jadi sesama kita terus cakna dan pesan ke anak-anak ni kan, walaupun ketika ini bacaan IPU-nya masih lagi berada pada tahap yang okey, tapi ingatkan anak-anak juga untuk sentiasa minum air masak tu kena lebih sikit, lepas tu sentiasa cuci tangan dengan sabun. Sesamalah kita doakan semoga anak-anak kita ini sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, dilindungi dan jauh daripada perkara yang memudaratkan kesihatan mereka, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu nyanyian Nurani Zah Idris. Terima kasih semalam yang beramai-ramai di TikTok Melaka FM kan, saksikan podcast semalam bersama dengan Nurani Zah Idris, dan kita dengarkan hari ini Anak Tani Singkong dan Keju. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Alhamdulillah kepada seluruh petani dan juga pekebun di seluruh negara, bantuan tunai bagi September berjumlah RM400 akan diberikan kepada anda, di mana RM200 sedia ada dan bantuan interim sebanyak RM200 lagi. Alhamdulillah atas bantuan yang diberikan ini, dan jom kita dengarkan ini setia nyanyi Flow 88 Atmosfera dan juga Arif Bahri. Terus bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia bersama dengan kami di sini ketika ini pukul 3:35 petang. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ketika ini. Baiklah, saya tertarik untuk kongsikan kepada anda bahawa jerebu bukan sekadar menjejaskan jarak penglihatan semata-mata, malah pendedahan secara berterusan kepada jerebu boleh memberi kesan kepada kesihatan. Antara gejala yang mungkin dialami selepas terdedah kepada jerebu terlalu lama termasuklah gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, hidung berair dan kerap bersin, sukar bernafas atau sesak nafas, mata pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal dan juga sakit dada. Jika kesihatan anda pada musim jerebu ini menjadi semakin melarat, cepat-cepatlah dapatkan rawatan daripada doktor di klinik yang berhampiran. Dan suka juga untuk saya ingatkan diri saya dan juga anda semua untuk sama-sama kita terus mendoakan rakan-rakan kita yang berada di Indonesia dan juga kawasan-kawasan yang terjejas dengan jerebu ketika ini. Semoga mereka semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesihatan yang terbaik kepada mereka dan dimudahkan urusan mereka dalam berdepan dengan ujian ini, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu ini, Joget Berterima Kasih, nyanyi Dato' SM Salim dan juga Dato' Yusni Hamid. Terus bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan anda.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka. Kini urusan menyalurkan aduan kepada pihak berkuasa menjadi lebih mudah, lagi pantas dan telus melalui platform rasmi yang disediakan. Orang Melaka boleh gunakan saluran seperti iTego, Respon Rakyat, PBT Care ataupun Siswa untuk mengemukakan aduan berkaitan perkhidmatan awam di Negeri Melaka ini. Boleh pergi ke Bilik Biru Melaka FM, ada infografik kami sediakan di situ dan juga ada link untuk muat turun aplikasi yang saya nyatakan tadi seperti iTego, Respon Rakyat, PBTK dan juga Sispa. Jadi gunakan platform ini untuk meningkatkan lagi kualiti penyampaian di Negeri Melaka ini, insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan lagu nyanyian Kak Raja Emma kita, Angan-Angan. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah. Eh, si

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Ya, itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jawa mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Ah, marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okeylah.
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

0: Kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Blok FM loh. Dengan Blok FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Melaka FM pastinya terbaik untuk anda semua. Ketika ini hampir ke pukul 4 petang. Dan jangan lupa untuk sama-sama saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh saksikan secara langsung di saluran TV2. Dan jom kita beri sokongan sepenuhnya kepada adik Naila kita daripada Negeri Melaka. InsyaAllah kita doakan adik Naila kita tahun ini direzekikan menjadi juara Bintang Kecil 2026, InsyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan lagu nyanyian DJ Azrul ini, Saya Anak Malaysia. Terus bersama kami, Melaka FM mempersembahkan.

0: yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita jadi baik dengan orang yang berada di sekeliling kita, kan? Jika kita seorang suka orang melakukan kebaikan kepada kita, begitulah juga kita seharusnya melakukan kebaikan kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada rakan setugas kita, kan? Jika boleh kita ringankan beban mereka, kita ringankanlah. Kerana kita tidak tahu siapa yang sedang berjuang dalam diam ketika ini. Baiklah, seperti biasa pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang yang disampaikan oleh penyampaian Nurul Ashikin pada hari ini. Dan untuk maklumat muslimin muslimat, hari ini waktu asar akan masuk pada pukul 4.17 minit petang. Dan kepada anda semua, dan kita dengarkan lagu ini, Thank You Allah. Terus bersama kami, Melaka FM, pastinya mempesonakan.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: kasih kerana mendengar Maka FM 102.3.
1: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Ketika ini saya pasti ada rakan-rakan kita kan dah sampai dah masanya dah boleh balik rumah kan. Berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda tu. Apapun ucapkan syukur. Alhamdulillah terlaksana sudah tugasan sepanjang hari ini. Sampai je kat rumah nanti letak tepi segala masalah pejabat dan luangkanlah masa berkualiti bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan jom ketika ini pukul 4.45 petang kita akan dengarkan Jana Minda terbitan DJ Asrul Izwandi sesama kita dengar dan mengambil ibrah daripadanya dengan tajuk hari ini Jiran dari Syurga siri yang kedua.
2: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Summit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam segmen Jadah Minda bersama dengan saya Ustaz Fadi Samin di Radio Melaka FM. Semalam Ustaz ada share berkenaan dengan sedikit tentang jiran dari syurga atau jiran dari neraka. Tapi semalam orang kata baru pembuka bicara kita. Bagaimana sesi taarufnya, bina ukhuwahnya dan berlapang dada. Cuma hari ini Ustaz nak share tip-tip yang baik-baik untuk kita yang ada jiran atau yang kita menjadi jiran dari syurga. Amboi, maksudnya bukan kita datang dari syurga. Cuma maksud jiran dari syurga tu adalah jiran yang baik, yang bagus, kehidupan harmoni. Sebab kita ni kalau hidup dalam masyarakat ni, kita tak nak dalam keadaan yang hari ni hati tak tenang, hati yang disakiti, kan? Ataupun hati yang dikhianati. Amboi, dahsyat kan? Sebab itu ada 3 tip tambahan yang Ustaz nak share pada hari ini, iaitu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, untuk pastikan kita menjadi jiran yang terbaik, kena sentiasa mewujudkan suasana kemesraan. Bila sebut suasana kemesraan ni, semestinya macam Ustaz kata semalam lah, ada sesi ta'aruf, kenal-mengenal, hormat-menghormati satu sama lain kan. Seperti mana yang kita tengok dalam masyarakat di Malaysia khusus Melaka, Ustaz pun ada terbaca beberapa orang kata apa, story yang mana ada di kalangan jiran-jiran walaupun berlainan bangsa tapi hidupnya sangat harmoni, anak-anaknya boleh berkawan rapat dan sebagainya. Macam ni yang kita nak.

0: Yang kedua, tidak menyakiti hati sesiapa. Ini sangat-sangat penting. Sebab ada di kalangan mereka-mereka ni, mereka-mereka ya, saya tak nak sebut lah kan, siapa makan cili terasa pedas, iaitu yang suka mementingkan diri sendiri. Contoh kan, parking kereta sesuka hati. Kadang-kadang sampai dia blok hari ini, laluan keluar hari ini jiran sebelah. Ataupun yang jenis suka hari ini gantung pakaian dekat hari ini, dinding antara memisahkan rumah kita dengan rumah dia. Kalau hari ini letak mungkin lah toto ke apa ke sementara, tak apa. Tapi kadang-kadang dia hantarnya atau dia gantungnya kadang-kadang pakaian yang tak sepatutnya. Kan? Menyakitkan, bukan kata menyakitkan hati, menyakitkan mata juga. Ini kita tak nak. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, kena sentiasa menuturkan kata-kata yang baik. Janganlah kita labelkan hari ni jiran kita ni jiran yang tak senonoh lah, jiran yang hari ni sombong lah. Tak. Kalau dia tak mulakan, kita mulakan. Kerana bila kita mulakan yang baik-baik, insyaAllah saya yakin dan percaya kehidupan dan hari ni hubungan ukhuwah itu akan menjadi baik. Okeylah, insyaAllah esok stay tune bersama dengan Melaka FM kerana ada 3 tip lagi yang Ustaz nak sharekan untuk menjadi jiran dari syurga.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Frekuensi di Muar Johor 102.3, hanya di Melaka

0: tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini pukul 4.54 minit petang dan seperti biasa pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti kita ada pilihanku kuasa 2 di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Boleh hantarkan permintaan anda. Kalau hantar awal cepat saya susunkan. Tapi tidaklah semua permintaan anda dapat untuk saya tunaikan. Apapun saya akan cuba yang terbaik untuk hiburan anda semua. Dan jom kita dengarkan ini dari bawah. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Took. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Took memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat.

0: eh di Melaka FM. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on S mestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini, saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat hari ni Cik Na?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni. Antara apa yang ada dekat Frozen tu?
1: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti kentang, inti ayam dan juga inti daging.
0: Ini semua buat sendiri ke atau ambil orang punya?
1: Ya, kita buat sendiri. Wah, hasil tangan kita.
0: Ini memang air tangan Cik Na lah ni,
1: ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Na mengusahakan peniagaan karipap Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi nama orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
0: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timur minat tu ke atau memang resepi turun-temurun?
1: Ini memang kita punya resepi sendiri. So kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga.

0: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari taripak frozen Cik Na Manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh kontak saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial? Mungkin

InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja yang datang ni kan dengan senyuman. Bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang terakhir ini. InsyaAllah di jam ini saya akan kita akan ke segmen Pilihanku Kuasa 2, di mana saya tunaikan dua lagu, syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Mak Jah. Oh, kemain lagi Mak Jah, kabarnya dekat Kelantan di rumah anaknya kan. Hari ini Mak Jah nak dengarkan lagu nyanyian Wali Band, Taubat Maksiat dan juga Emang Dasar, buat Pak Din. Katanya yang ketika ini berada di Bukit Rambai, jaga diri, isteri tak ada ni ya. Jangan kunci pintu tinggal seorang-seorang. Jangan kunci pintu tinggal seorang-seorang lah, kita kena kunci pintu kan. Katanya, dan juga untuk semualah yang mendengarkan ketika ini, terima kasih Mak Jah. Kita doakanlah semoga Mak Jah dekat Kelantan tu sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Baiklah, tanpa buang masa lagi, kita terus dengarkan lagu pilihan Mak Jah. Kita terus bersama kami, Pilihan Kuasa 2 Melaka FM, yang pastinya mempesonakan.

Amin. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, insya-Allah. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan Moksu Raja Alias. Katanya hari ini dalam pilihanku kuasa 2, Moksu nak dengarkan lagu Demi Kasih Sayang dan juga Cindai. Lagunya yang Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini ditujukan untuk Ramli Bertamhulu, Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda Hajah Zainab di Alur Gajah, Mak Ya Jasir, Wan Cak Cakba, Mama Nomi, Kak Bit, Mak Jah, Mak Long Hawa, Kak Nani Pelangai, Kak Ram Lubuk Cina dan juga buat semua otak-otak Melaka FM. Semoga semuanya sihat-sihat selalu hendaknya. Itulah dia ucapan yang dihantarkan oleh Moksu kita yang berada di Raja Alias. Kata Moksu, Raja Alias hari ini panas, lit-lit kan. Baiklah, kepada anda di luar sana tu kan, musim-musim macam ni baik banyak kalau kita minum air masak tau, sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari. Dan jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu Cindai terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Demi Kasih Sayang, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza yang popular pada tahun 1998 baru saja menghiburkan anda semua. Merupakan permintaan lagu daripada Moksu yang berada di Raja Alias. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Ita yang berada di Jasin. Okey, kata Ita, petang ini nak dengarkan lagu nyanyian Rihanna, tajuk lagu yang dia pilih Don't Stop The Music dan juga Umbrella. Lagu ini ditujukan kepada anak dan juga suaminya yang dalam perjalanan dari tempat kerja dengan ucapan semoga selamat sampai. Baiklah, so samalah kita doakan kan, semoga rakan-rakan kita yang mendengarkan ketika ini kan berada di atas yang raya kan, dalam perjalanan ke mana saja, ada yang nak balik ke rumah, ada yang baru nak pergi tempat kerja kan, mungkin shiftnya start pukul 7 nanti. Apa pun, memandulah dengan berhati-hati tau, sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Jangan laju-laju sangat. Kalau nampak dah berkelip-kelip-kelip tu, cepat-cepat bersedia untuk berhenti. Bukan ditekan lagi minyak kan, tak apa, lambat sikit tak apa. Yang paling penting sekali, keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Dekat jalan raya ni, kita kenalah lebih empati lagi. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu pilihan Ita yang berada di Jasin ini. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan. Play

Umbrella nyanyian Rihanna featuring dengan Jay-Z baru saja menghiburkan anda semua. Membawa kita ke pukul 5.44 minit petang. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang menghantarkan permintaan menerusi Bilik Hijau Melaka FM. Datangnya daripada Alias yang berada di Riau, Indonesia. Kata Alias nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Nora petang ini. Tajuk lagu yang dipilih ialah Naluri dan juga Desa Tercinta. Katanya rindu nak datang Malaysia. Datanglah kan. Kalau datang Malaysia, kena datang Melaka. Sebab apa? Datang Melaka ni macam anda lawat satu Malaysia kan. Baiklah, terima kasih yang berada di TikTok juga ketika ini. Alhamdulillah, menghampiri 70,000 kali sayang. Terima kasih atas sokongan yang diberikan kepada kami di sini. Baiklah, tanpa buang masa lagi, kita akan dengarkan lagu pilihan Alias yang berada di Riau, Indonesia ini terbersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Bilangku 02.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Jika anda perasan kan, daripada awal saya bersiaran tadi pukul 2 petang hinggalah ketika ini melangkau pukul 6 petang, pelbagai PSA berkaitan dengan kesihatan mental saya telah siarkan. Jadi ingin saya ingatkan kepada diri saya dan juga anda yang mendengarkan ketika ini, kesihatan mental, pesakit mental bukan sesuatu yang orang kata janggal lagi ketika ini. Kita berdepan dengan situasi ini, dengan keadaan ini, hampir setiap hari kita melaluinya. Jangan malu untuk mengakui apa sahaja yang anda rasakan ketika ini, masalah yang sedang anda hadapi, dan sentiasa ingat insan di sekeliling anda sentiasa peka dengan anda. Apa yang paling penting, anda luahkanlah segala apa yang terbuku di hati itu. Ingat, anda tidak pernah bersendirian. Apa saja yang anda hadapi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya dengan sokongan sosial daripada insan di sekeliling anda, insya Allah. Dan seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya anda akan bertemankan DJ Cikgu Murni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Pasti yang menarik bersama dengan Murni malam nanti 9.30 minit malam, kita ada salam namaste. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR hari ini yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Liza, dan juga rakan berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutama juga kepada anda semua yang sentiasa setia menemani kami di sini dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Dan lagu yang terakhir ini saya dedikasikan kepada Encik Haram kita, antara pendengar setia kita yang berada di Sabah. InsyaAllah semoga Encik Haram dan semua yang mendengarkan ketika ini sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya ingat tahu, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum, bye bye. Keranamu kekasih, nyanyian Ila Sabri akan menutup tirai untuk hari ini.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut kerana salah, berani kerana benar.
2: Bermaksud, takut kerana telah melakukan sesuatu kesalahan, sebaliknya berani mempertahankan hak jika berada di pihak yang benar.
1: Contoh ayat.
2: Usman tidak berasa gentar dengan gertakan kawannya itu kerana dia tahu dia tidak bersalah. Bak kata pepatah, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

sebuah lagu nyanyian Zahra Azam di Semalaka Malam. Melaka FM membersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi kami ataupun di RTMK untuk petang-petang hari ini. Kan Cikgu Muni, jam pertama temankan semua untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang sedang memandu mungkin dalam perjalanan balik kerja, ya. Hati-hati pemanduan anda. Ada yang tengah siap-siap, dah pun mula nak mulakan tugasan kerja pada malam ini. Sabtu guys, saya ucapkan yang tengah berjamu selera. Tak kira lah, eh. Minum petang ke, ada yang makan malam terus ni. Alhamdulillah, selamat menjamu selera, ya. Abanglah, ada kiriman ucapan. Selamat petang daripada kiriman Kak Mas. Kita sampaikan ucapan selamat petang untuk semula pendengar-pendengar Melaka FM. Tak lupa juga keluarga yang berada kat Seramat, eh. Hati-hati tu, jaga diri selalu ni, musim jerebu ni. Eh, kalau keluar rumah, pakailah pelitup muka, ya. Terima kasih Kak Mas untuk peringatannya. Satu peringatan yang cukup baik, kan. Sebab kalau indeks pencemaran udara ketika ini di Melaka ni pun dalam keadaan sederhana. Ya, kalau keluar lama-lama, kena pakai pelitup separuh muka, ya. Dan apa ini kiriman ucapan daripada Ayuni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Ayuni dalam perjalanan nak masuk kerja shift malam, kejap lagi lah Kak Muni. Ha, ya, katanya selamat bekerja lah, ya, untuk semua yang bekerja pukul 7 malam ni hingga esok pagi. Jaga diri hendaknya. Baik, terima kasih Ayuni. Elok-elok yang nak pergi kerja, elok-elok. Jangan lupa makan dulu. Ya, kalau penat, berehat seketika. Baik, pada yang hantarkan ucapan lagi nanti diselang-selikan dengan lagu-lagu, ya, kerohanian nanti sebelah malam. Nanti saya akan cuba untuk bacakan ucapan-ucapan anda. Kerana waktu ni kita nak dengarkan dahulu seketika nanti segmen Permata Hati untuk hari ini dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utusan Agung Rahmat Seluruh Alam, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Kejap saja nanti. Terus kita dengarkan dahulu sebuah lagu nyanyian Alhamdulillah Sri P. Ramli dan juga Normadiah, Joget Sipinang Muda. Melaka FM.

0: bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: 102.3 Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam. Kita ikuti bersama.
2: Kita tahu satu hari datang Al-Walid bin Mughirah, datang Abu Jahal, datang para tokoh-tokoh pembesar-pembesar kota Mekah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, in kunta nabiyan sidqa wa rasulan haqqa fa'adhhir lana ayah." Hey Muhammad, kalau engkau betul Nabi yang sebenar-benarnya, bukan Nabi skamer. Hey Muhammad, kalau kau betul-betul Rasul yang betul-betul realiti, hakikat, bukan pembohong, bukan yang palsu, tampakkan kepada kami tanda kebenaran itu. Nabi dicabar oleh pembesar kafir Quraisy Mekah. Kata Nabi, "Wa ma tatlubun, wa ma turidun." Kau nak ayat apa? Nak bukti apa? Kata Rasulullah SAW. Mereka kata, "Nuridu an naral qamara munsyaqqan nisfaini lailatal tamam." Kami ingin nanti malam bulan purnama, kami nak nampak, nak tengok bulan terbelah dua. Weh, jangan main-main tuan-tuan. Kalau minta hidupkan orang mati, Nabi Isa pernah buat. Kalau minta belah lautan, Nabi Musa pernah buat. Kalau minta bengkokkan besi, minta bengkokkan besi, Nabi Daud pernah buat. Jangankan kata Nabi Daud, jangankan Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun pernah buat benda tu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun pernah buat benda tu. Macam mana nak buat ni? Orang kata, "Oh, begini, kita tarik ramai-ramai." Tak berjaya. Bila tak berjaya, Abu Jahal cakap. Amr bin Hisham cakap, "Oh, kalau macam ni susah nak bengkokkan besi." Tak, kalau macam tu senang je. Panaskan besi tu. Nyalakan besi tu, sebab besi kalau dah panas, dia lembut sikit. Yang bagi syur siapa? Amr bin Hisham. Akhirnya apa dia? Kata brother yang besinya kena bengkok tu, "Bodoh punya kau ni. Kau memang betul-betul Abu Jahal lah kau ni. Betul-betul bapak kebodohan lah kau ni. Kalau besi ni panaskan ke api supaya dia lembut, leher aku terhangus terbakau. Memang betul-betul bodoh punya kau ni." Itu sebab dikatakan penyebab salah satu dia digelarkan Abu Jahal. Tapi Ali bin Abi Thalib bantu tolong macam tu aja. Mereka meminta kepada Nabi belah bulan, tuan-tuan. Tak pernah ada mana-mana Nabi boleh buat benda tu. Tak pernah ada. Tapi Nabi Muhammad yang memang betul-betul Rasul yang hak, Nabi yang sesungguhnya, bukan Nabi skema, minta sama Allah, "Ya Allah, izinkan hamba membelah bulan." Ditunggu-tunggu saatnya, sehari, dua hari, tiga hari, sampailah malam 15. Malam 15 Rabiul Awal. Maka saat itu seluruh pembesar-pembesar kota Mekah yang mencabar Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah padang pasir, panggil Muhammad. Dia janji malam ni dia nak belah bulan. Kita nak tengok dia betul atau bohong. Ketika mereka dah berkumpul, maka Nabi SAW pun saat itu dengan penuh keyakinan, sedikit pun tidak ragu-ragu, mustahil calon kemadat. Tak pernah terjadi. Bahkan mukjizat sepanjang zaman tak pernah berlaku seumpama itu. Kalau Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, tiba-tiba ada orang lain boleh hidupkan orang mati, tak pelik. Kenapa? Nabi Isa pernah buat. Tapi membelah bulan, tak pernah ada manusia atau makhluk yang mampu membelah bulan. Nabi dicabar benda yang mustahil secara adat itu. Beliau sikit pun tak ragu, tuan-tuan. Karena beliau tahu, aku adalah Nabi yang benar. Aku adalah Rasul yang hak. Dan aku minta sama Allah sebagai bukti aku Nabi yang benar. Saat itu dikatakan, Nabi selasa menuding ke arah bulan, dipanggil, bulan bergulir. Mendekat kepada baginda Nabi, dan Nabi memberikan isyarat. Takdir Allah. Terbelahlah bulan menjadi dua. Terbelah bulan menjadi dua berkat dituding oleh jari suci Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan mereka ramai-ramai menyaksikan hal tersebut. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Tahukah kita apa jawapan mereka kepada mukjizat terbelah bulan yang mereka saksikan depan mata mereka? Mereka tetap tidak beriman. Tapi mereka mengatakan apa dia? "Hadza sihru ibni Abi Kabsyah." Ini adalah sihir yang dibuat oleh penyihir ulung yang bernama Ibnu Abi Kabsyah. Siapa Ibnu Abi Kabsyah, tuan-tuan? Ibnu Abi Kabsyah itu adalah gelaran untuk Nabi Muhammad SAW yang dipanggil, yang dipopulerkan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Terjemahannya apa? Keturunan bapak kambing. Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu itu anak ataupun keturunan. Abi Kabsyah bapak kambing. Siapa bapak kambing ini? Kalau keturunan anak bapak kambing, Nabi Muhammad SAW. Bapak kambing siapa? Sebagian para ahli-ahli sejarah mengatakan Abu Kabsyah itu adalah nama salah seorang nenek moyang Nabi daripada arah ibunya. Pernah dengar nama Abu Kabsyah? Tak pernah dengar? Jarang dengar. Jangankan kita yang dah hidup 1,500, 2,000 tahun. Yang zaman Nabi pun orang jarang mendengar nama Abu Kabsyah. Ada yang tahu Abu Kabsyah adalah salah satu nenek moyang Nabi tapi belah ibu. Maka mereka nisbahkan Nabi Muhammad kepada salah seorang moyangnya yang tak famous. Patutnya mereka sebut, ini putera, ini cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan pembesar, raja kota Mekah. Kalau dipanggil, oh ini keturunan raja Mekah. Oh ini putera Ismail, Nabi Allah, putera Ibrahim. Kalau dipanggil Nabi Muhammad, putera Ibrahim, sebuah kebanggaan untuk Nabi. Nabi saya sendiri pun berbangga berketurunankan Abdul Muttalib. Dalam salah satu perang kata Nabi apa dia? Ana nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi, aku bangga, aku seorang nabi yang tak pernah berdusta. Aku bangga aku ada keturunan daripada Abdul Muttalib. Kebanggaan apabila kita dinisbahkan kepada nenek moyang kita yang terkenal, yang hebat. Ketahuilah fa innahu la yastati'u an yashara an-nas. Pasti Muhammad tak akan mampu mensihir seluruh manusia yang lain-lain yang ada di luar kota Mekah. Ini kata Abu Jahal. Jadi kita tunggu dulu. Beberapa hari nanti mungkin ada orang-orang yang daripada luar kota Mekah datang ke kota Mekah. Kita tanya dia, dia nampak atau tak nampak apa yang kita lihat terbelahnya bulan. Maksudnya apa? Abu Jahal walaupun dia ni bukan tukang sihir, tapi dia faham ilmu sihir. Yang namanya ilmu sihir ini hanya mampu mensihir orang yang ada di depan. Tapi kalau ada orang yang berada di luar yang tidak ada di depan, dia tidak akan sampai sihir tersebut. Karena sihir kata para ulama, sebagian yang mengatakan tidak ada hakikat. Kalau ini kita yakin ini sihir Muhammad kerana kita berada di depan dia. Nah, tapi kita tunggu dulu. Kalau ada orang luar daripada kota Mekah bawa pagi datang, kita tanya dia, dia pun terkena sihir atau tidak. Kalau dia tak nampak, maka pasti itu sihir. Tapi kalau mereka juga nampak, boleh jadi itu kebenaran yang dibuat oleh Muhammad. Berlalulah satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Datanglah kelompok-kelompok musafir daripada arah yang berbeza-beza. Ada yang datang daripada arah Syam, ada yang datang daripada arah Yaman. Bertemulah kedua kelompok ini. Kelompok penduduk Mekah yang menyaksikan terbelahnya bulan di tangan Nabi dan kelompok musafir yang datang daripada luar kota Mekah. Sebelum penduduk Mekah bertanya kepada orang-orang yang baru datang daripada luar kota Mekah, ternyata para musafir yang datang kota Mekah mendahului mereka berkata, kata mereka, laqad ra'ayna ajaban. Kami telah melihat satu perkara yang ajaib, wahai orang Mekah. Pada malam lamakana Lailatul Badru tamaman, ketika mana malam bulan purnama, kami nampak sebuah keajaiban. Kami melihatnya terbelah menjadi dua. Awama ra'aitu muhu ya ahla Mekah. Korang penduduk Mekah tak nampak ke apa yang kami nampak? Kami ada kat negeri sana jauh. Kami nampak bulan terbelah dua. Kau ada nampak tak? Hadirin hadirat, apa jawapan kafir Quraisy Mekah? Padahal mereka dah dengar orang luar Mekah juga melihat terbelahnya bulan di tangan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, inna Muhammadan balagha sihru samawati wal ard. Hebat betul Muhammad, keturunan Abu Kabsyah ini. Sihirnya dah melampaui batas. Bukan hanya mampu melampaui mensihir orang-orang di hadapannya, tapi sampai ke langit, sampai ke bumi, semua ditipu oleh Muhammad. Hal sahara ayunakum kama sahara ayunana. Apakah Muhammad dah berjaya menyihir mata kamu seperti dia berjaya mensihir mata kami? Ini innal inat, tuan-tuan. Satu kesombongan, satu kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Tapi Allah tetap tidak turunkan azab untuk mereka. Allah tetap tidak turunkan azab mereka. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, bila menceritakan tentang terbelahnya bulan di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lembaran-lembaran sejarah umat Islam, Setelah kemangkatan baginda Nabi, ada satu tokoh Islam yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Thayyib Al-Baqillani. Imam Baqillani orang panggil. Dia hidup wafat tahun 400 Hijrah. Siapa Imam Baqillani ini? Imam Baqillani ini seorang ulama yang sangat alim di dalam ilmu tauhid khususnya dan di dalam ilmu fiqh juga. Karena beliau adalah imam pemimpin para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah zamannya yang mengikuti metode Al-Asy'ariyah. Di dalam ilmu fiqh beliau pimpinan para ulama-ulama mazhab Maliki. Nak menggambarkan kehebatan ilmu beliau, kefasihan beliau di dalam berdebat, di dalam berbicara. Sebagai ulama berkata, andaikan ada orang dah nak mati, duitnya banyak, berjuta-juta duitnya. Sebelum nak mati, dia bagi wasiat. Saya wasiatkan 1/3 harta saya, saya nak berikan kepada manusia yang paling hebat berdebat. Manusia yang paling fasih apabila berbicara. Pasti ke dia yang paling alim. Tak pasti lagi, sebab di atas langit ada langit lagi. Betul tuan-tuan? Tapi ulama-ulama di dalam ilmu fiqh membincangkan kalau orang yang hidup pada zaman itu dan dia nak mati, dia bagi wasiat, aku nak bagi 1/3 harta aku untuk dia, orang yang paling alim, paling fasih. Dan ternyata duit itu diserahkan kepada Abu Bakar Al-Baqillani, maka selesai dia punya wasiat. Cukup. Kerana memang hakikat zaman itu, ulama Islam yang paling hebat, paling terkemuka, paling fasih berbicara adalah Al-Imam Al-Baqillani alaihi rahmatullahil wasi'ah. Dan ini kebanggaan kita. Kerana kita ma'asyirah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Baqillani adalah daripada kalangan Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Imam Al-Baqillani, pada zaman beliau, Amirul Mukminin atau Khalifah umat Islam pada zaman itu, telah mendapat jemputan daripada pihak Maharaja Rom, daripada kerajaan Kristian di Konstantinia, di Konstantinopel, dekat Turki. Zaman itu masih lagi dikuasai oleh kerajaan besar Byzantian. Raja Kristian kirim surat jemputan kepada Amirul Mukminin. Wahai raja segala orang-orang Islam di negeri Arab sana, kami ingin mengadakan perbincangan, perdebatan, perbandingan agama antara agama Islam dengan agama Kristian. Kita nak tahu siapa yang betul, siapa yang tak betul. Siapa yang lebih kuat hujahnya, siapa yang lemah hujahnya. Kamu tolong kirimkan paduka, tolong kirimkan wakil umat Islam. Kita akan adakan perdebatan hangat itu di ibu negara Byzantium itu, di Konstantinia. Akhirnya Amirul Mukminin saat itu fikir, siapa aku nak kirim wakil ini? Ini membawa imej Islam. Kalau aku hantar orang tu, ternyata orang tu berdebat dengan para padri-padri kalah, tak kemalu, aib Islam. Islam akan aib. Siapa aku nak pilih ini? Yang kira-kira memang mampu untuk mematahkan hujah para padri-padri. Akhirnya apa dia? Langsung fikrannya tertuju, tak lain dan tak bukan yang paling layak Abu Bakar Al-Baqillani. Kalau dia alim, fasih, berbicara. Kalau berdebat, tak pernah kalah. Tak pernah kalah Abu Bakar Al-Baqillani. Maka diantar. Diantar Al-Baqillani. Maharaja Rom, rupa-rupanya dia juga ada maklumat tentang orang Islam. Orang Islam ni takkan sujud sama manusia. Takkan rukuk kepada pembesar mana pun kamu. Seperti kebiasaan orang-orang Kristian. Orang-orang Rom, di hadapan maharaja mereka ada yang sujud. Paling tak pun mereka rukuk bagi penghormatan. Rukuk macam tu. Jadi kalau dia jemput Imam Baqillani, datang menghadap dia ke istana, dia tahu orang Islam pantang sujud sama manusia. Pantang rukuk sama manusia. Jangankan kepada Maharaja Rom, jangankan kepada orang-orang kaya, mereka nak sujud, nak rukuk. Kepada Nabi tercinta pun tak pernah ada manusia yang sujud dan rukuk kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu sujud hanya mutlak milik Allah. Rukuk mutlak milik Allah. Tapi mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad adalah juga termasuk hak baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau sujud, tidak.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utusan Agung Rahmat Seluruh Alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio No. 1 Orang Melaka, iaitu Melaka.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

lagu nyanyian Allahyarham Sudirman terasing khas untuk semua pendengar Melaka FM. Jam kedua Cikgu Murni menemani anda di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baiklah, terasing di tengah ramai manusia adalah sepi yang sukar dijelaskan. Kita tersenyum tetapi hati tertanya-tanya, masih adakah ruang untuk kita di sisi mereka? Sebab itulah ya, sama-samalah kita menjaga persaudaraan, jaga persahabatan. Jangan kerana salah faham yang kecil, kita membina tembok yang besar. Dan jangan kerana perbezaan, kita memilih untuk menjauhkan seseorang hingga dia merasa sendiriannya. Jika ada rakan-rakan kita yang rasa tersisih, rangkullah dia ya. Jika dia diam, bertanyalah khabar. Jika dia menjauh, jangan terus kita menghukum ya. Sama-samalah kita terus menjaga silaturahim sesama kita, dan paling penting salinglah mohon kemaafan dan memaafkan orang lain juga, insyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.15 minit malam sebentar nanti. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

القائمة آدي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: kasih kerana mendengar Maghrib FM 102.3. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut kerana salah, berani kerana benar.
2: Bermaksud, takut kerana telah melakukan sesuatu kesalahan, sebaliknya berani mempertahankan hak jika berada di pihak yang benar.
1: Contoh ayat.
2: Usman tidak berasa gentar dengan gertakan kawannya itu kerana dia tahu dia tidak bersalah. Bak kata pepatah, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Dah pun 8.09 minit malam pada waktu ini. Santai Relax MFM 6 hingga 12.30 malam terus bertemankan saya di sini. InsyaAllah hingga pukul 12.30 malam nanti Murni akan temani semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM di mana sahaja anda berada. Terima kasih ya yang tetap setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baik, kita nak kongsikan berkenaan dengan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 ya, 12 bintang satu pentas satu impian ya, yang mana bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal mereka, gaya dengan tema drama dan emosi dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jom sama-sama kita saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu ini 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Okay? Jadi jom, hai, kita sama-sama berikan sokongan kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini untuk bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Baik, selamat mandu. You mungkin baru nak sampai rumah kan? Ataupun baru nak keluar cik makan. Elok mandu eh. Semoga sampai ke rumah tu ataupun ke destinasi dituju dengan selamat, insyaAllah. Yang sedang menjamu selera, alhamdulillah, selamat menjamu selera, selamat makan malam. Yang tengah bekerja tu ya, tak kiralah dalam apa saja bidang tugasan kerja anda, kami doakan semoga dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Malah apa pun seperti biasa malam ni 9.30 minit malam kita ada segmen Salam Namaste Akapia Ragana. Bermakna malam ni kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar, lagu-lagu Bollywood sahaja ya. Bermula 9.30 minit malam. Dah boleh dah hantar permintaan lagu ke 0108061023 dengan syarat kalau boleh hantarlah 2 atau 3 permintaan lagu untuk saya pilih salah satu lagu permintaan anda. Ini bukan sekarang tau. 9.30 minit malam bermulanya segmen Salam Namaste. Jam ini kita dengarkan dahulu Zon Muzik Tanpa Henti. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 8.24 minit malam sebentar nanti. Terus setengahkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Riuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam segmen Jana Minda bersama dengan saya Ustaz Fadli Samin di Radio Melaka FM. Semalam Ustaz ada share berkenaan dengan sedikit tentang jiran dari syurga atau jiran dari neraka. Tapi semalam orang kata baru pembuka bicara kita. Bagaimana sesi taarufnya, bina ukhuwahnya dan berlapang dada. Cuma hari ini Ustaz nak share tip-tip yang baik-baik untuk kita yang ada jiran atau yang kita menjadi jiran dari syurga. Amboi, maksudnya bukan kita datang dari syurga. Cuma maksud jiran dari syurga tu adalah jiran yang baik, yang bagus, kehidupan harmoni. Sebab kita ni kalau hidup dalam masyarakat ni, kita tak nak dalam keadaan yang hari ni hati tak tenang, hati yang disakiti, kan? Ataupun hati yang dikhianati. Amboi dahsyat kan? Sebab itu ada 3 tip tambahan yang Ustaz nak share pada hari ni. Iaitu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pastikan kita menjadi jiran yang terbaik, kena sentiasa mewujudkan suasana kemesraan. Bila sebut suasana kemesraan ni, semestinya macam Ustaz kata semalam lah, adanya sesi ta'aruf, kenal-mengenal, hormat-menghormati satu melain kan. Seperti mana yang kita tengok dalam masyarakat di Malaysia khusus Melaka, Ustaz pun ada terbaca beberapa orang kata apa, story yang mana ada di kalangan jiran-jiran walaupun berlainan bangsa tapi hidupnya sangat harmoni. Anak-anaknya boleh berkawan rapat dan sebagainya. Macam ni yang kita nak.

0: Yang kedua, tidak menyakiti hati sesiapa. Ini sangat-sangat penting. Sebab ada di kalangan mereka-mereka ni, mereka-mereka ya, saya tak nak sebut lah kan, siapa makan cili terasa pedas. Iaitu yang suka mementingkan diri sendiri. Contoh kan, parking kereta sesuka hati. Kadang-kadang sampai dia blok hari ini, laluan keluar hari ini jiran sebelah. Ataupun yang jenis suka hari ini gantung pakaian dekat hari ini, dinding antara memisahkan rumah kita dengan rumah dia. Kalau hari ini letak mungkinlah toto ke apa ke sementara, tak apa. Tapi kadang-kadang dia hantarnya atau dia gantungnya kadang-kadang pakaian yang tak sepatutnya. Kan? Menyakitkan, bukan kata menyakitkan hati, menyakitkan mata juga. Ini kita tak nak. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, kena sentiasa menuturkan kata-kata yang baik. Janganlah kita labelkan hari ni jiran kita ni jiran yang tak senonoh lah, jiran yang hari ni sombong lah. Tak. Kalau dia tak mulakan, kita mulakan. Kerana bila kita mulakan yang baik-baik, insyaAllah saya yakin dan percaya kehidupan dan hari ni hubungan ukhuwah itu akan menjadi baik. Okeylah, insyaAllah esok stay tune bersama dengan Melaka FM kerana ada 3 tip lagi yang Ustaz nak sharekan untuk menjadi jiran dari syurga.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

di kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata, ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and we have seen in Syria is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang memiliki mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera 9:17 malam. Waktu ini, terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Tak lupa juga, terima kasih yang ketika ini mendengarkan kami di TikTok Melaka FM yang singgah-singgah santai dari tadi. Terima kasih Murni ucapkan Baiklah, kejap lagi. Tak lama lagi ni kita akan mulakan segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Ada yang tanyakan, ni kalau kita minta lagu dekat TikTok boleh ke?

hanya di Melaka FM dapat 9.30 minit malam. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kita buka tirai. Salam namaste apka piara gana. Dan maknanya ini bermula permintaan lagu-lagu rakan-rakan pendengar, peminat-peminat lagu Bollywood tentunya. Nama pun segmen Salam Namaste. Tak adalah lagu lain kan selain lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih tau untuk rakan-rakan dah hantarkan permintaan lagu awal. Tidak hantarkan lagu ya. Terima kasih yang hantarkan permintaan lagu. Suka saya nak kabarkan ni, kalau boleh hantarlah dua permintaan lagu untuk saya pilih salah satunya ya. Dan dah hantar lagu tu, jangan komen-komen lain pula ya, nanti jadi berdouble nombornya. Dah hilang angka giliran. Tapi sebentar sekali lagi nak ingatkan semua, jom kita berikan sokongan penuh kepada bintang-bintang cilik kita yang sedang bersinar ketika ini, yang mana mereka mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu ini 9 malam ya. Kita saksikan bersama secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Dan paling penting sekali ya, 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jangan lupa ya, temu janji kita hari Sabtu ni 9 malam di TV2. Okey, Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Baik, jom kita nak teruskan dengan lagu permintaan yang pertama untuk hari ni. Awal dah minta lagu maklumlah takut tak sempat. Ini kiriman lagu permintaan daripada Abang Langit Senja, yang kemudiannya betulkan nama untuk segmen Salam Namaste Senjadat. Boy, ya, saya tak tahu lah siapa bagi nama ni kan, saya pun terhibur dengan namanya. Okay, terima kasih Abang Senjadat untuk permintaan lagu. Nak ingatkan sebuah lagu dari filem Dilto Pagalhe, lagunya Arere Ariekia Hua. Boy, lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Dan juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Arik Kana. Kejap lagi saya baca ucapannya, tapi lain dahulu sebuah lagu untuk anda. Untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood, Salam Namaste Apka Piara Gana.

0: Itu dia sebuah lagu Hindi dari filem Mohabbatin. Aki Kuli Hoya. Benar kan? Dari filem Mohabbatin tahun 2000. Sebuah filem yang menampilkan lakonan Syaruhan yang cukup mantap dengan artis-artis baru ketika itu kan. Dan juga ha, ni ramai cerita pasal Gurukul kan. Sebab tadi ada yang kata Arik Khanna dari Gurukul kan. Edward. Apa tadi tu namanya? Edward Arya Mahotra. Boy pun dari Gurukul. Sebabnya, ni sedikit lah fakta untuk semua. Latar belakang bangunan sekolah asrama fiksyen Gurukul ni sebenarnya diambil di Longleat House yang terletak di England. Tapi tak apa. Ya, kita ramai rasa kita ni keluaran Gurukul. Boy, terima kasih. Rakan-rakan berada di live di Top Market FM dan tentunya terima kasih yang berada di Rock Udara 102.3 ataupun dengarkan Market FM secara dalam talian di RTM Klik yang sedang bertugas, bekerja, yang sedang berniaga. Kami doakan semoga sentiasa dalam jagaan Allah SWT. Dan paling penting juga semoga dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki. InsyaAllah. Baik, jom. Kita nak baca lagi kiriman-kiriman ucapan permintaan lagu di 01-0806-1023. Ada kiriman daripada Kak Wadia Haiti kita. Kak Wadia Zinta kita. Tadi Kak Wadia kita minta lagu medley song tadi tu. Cuma lagu tu memang saya memang nak belanja hari ni. Jadi kita sekalikan dengan permintaan Kak Wadia. Ditujukan khas kepada semualah berada di ruang udara Melaka FM. Di TikTok Melaka FM tentunya. Jom layan lagu-lagu Hindustan malam ni. Terima kasih Kak Wadia Zinta kita. Juga kita nak ucapkan terima kasih pada kiriman. Siapa ni Kak Mas? Sampai kau ucapkan selamat malam untuk semua. Kata nak dengarkan sebarang lagu dari filem Soldier. Okey, boleh. Baik, terima kasih. Juga kita ada kiriman daripada permintaan Mak Jah. Mak Jah nak dengar lagu apa hari ni Mak Jah? Macam biasalah Mak Jah ada kiriman suara. Kita dengarkan dulu kiriman suara Mak Jah kita.
1: Assalamualaikum Mani.
0: Salam.
1: Mak Jah nak satu lagu daripada Koi Mini Gaya. Lagi pada Syaruhan ni. Penyanyinya, pelakunya. Buat semua yang sedang mendengar malam ni. Tak lupa juga kepada Pak Din yang kini sedang mendengar. Semoga dia ceria selalu. Okey Moni dan semua juga teman-teman. Apa tu salam namaste. Tak lupa juga kepada Zura Jojo, Amar, Sri Sandakan. Dan juga kepada Abang Zik Pantun, Singapura, Kak Kamaria. Semoga terhibur malam ni. Okey Moni, terima kasih. Afia Gana, salam namaste. Bye, balik hati-hati.
0: Baik, Mak Jah. Terima kasih juga Mak Jah untuk permintaan lagunya. Tapi jom lain dulu sebuah lagu dari filem Soldier. Khas untuk anda. Salam namaste. Apka Piaragana.

0: 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dengan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melati FM.
2: Salam.

Nah, terus temannya anda dah pukul 10 malam. Dah kejap je masa berlalu, ya. Baik, sebelum kita tunaikan lagi lagu-lagu permintaan untuk malam ini, nak ingatkan juga untuk semua pendengar Melaka FM di luar sana, terutama yang berada kat Melaka hari ini, ya, berkenaan indeks pencemaran udara di daerah Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, ya, di tahap tidak sihat, ya, 150 bacaannya. Di daerah Jasin juga di tahap sederhana, iaitu 91 bacaan. Itu sekitar pukul 9 malam tadi. Kami akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi ingatkan semua mulai pendengar Melaka FM di mana sahaja anda berada, jaga diri baik-baik. Antara gejala yang mungkin dialami, ya, anda kata ada terdedah kepada jerebu, gatal-gatal di bahagian kerongkong, batuk-batuk, hidung berair dan kerap bersin, sukar bernafas atau sesak nafas, mata pedih dan berair, kulit badan ni terasa gatal-gatal je, dan juga sakit dada, ya. Jadi jagalah kesihatan ketika jerebu, kurangkan aktiviti luar dan ambil langkah berjaga-jaga, terutama sekiranya mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ya. Jaga diri baik-baik, kesihatan anda tu perlu diutamakan. Baik, jom tunaikan lagu permintaan seterusnya. Kiriman permintaan lagu daripada Hasina Begum. Kak Hasina Shah nak dengarkan sebuah lagu, lagu lama ni, hai, Liki Ju Hatu Ji. Sebuah lagu tahun 1968 dari filem Kan Iyadan, ya, lakonan Shashi Kapoor dan juga Asha Parikh, ha, yang mana lagu ni bermaksud surat-surat yang kutulis untukmu dalam kerinduan. Jadi Liketo Hatu Je, ha, kan dia cerita pasal surat ditulis lah, lagu cinta, eh. Katanya untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Hasina Begum kita. Kak Hasina Shah juga ada permintaan lagu kiriman daripada Joker, Merah Nam Joker, ha, Gina, ya, ha, tapi bukan, bukan lagu terminta, eh. Joker kata nak dengarkan lagu Utam Singh, Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Dolna lagunya, ya. Katanya untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM, ya. Selamat mendengar lagu lagu pilihan pendengar yang lain pada malam ini juga. Terima kasih Joker untuk kiriman ucapannya. Hasil untuk anda, Muhammad Rafi. Salam Namaste. Apka Piar.

Sebuah lagu dari filem Dirta Pagalhe, Dona Nyanyala Tamangeshka dan juga Udit Narayan dalam segmen Salam Namaste Upkap ya Ragana. Terima kasih yang atas permintaan lagu untuk hiburan semula pendengar-pendengar Market FM pada malam ini. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga sampai ke tempat dituju dengan selamat. Yang sedang menjamu selera mungkin

pasti ramai juga rakan-rakan pendengar Melaka FM waktu ni yang dekat rumah. Ya, mak-mak saya, babah saya yang tengah ada anak lena ni kan. Tapi duk dengar radio tu kan, mungkin radio kecil tepi tepi bantal ke kan, tepi silam ke kan. Kami doakan lah, semoga yang kat rumah mungkin sendirian, mungkin berteman berdua ya, sentiasa dalam jagaan Allah SWT, sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat ya, sekarang ni al-maklum lain senjerbu ni, ada yang sakit tekak, gatal tekak ya. Kami doakan semoga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah SWT insyaAllah. Baik, lagu dari filem Dito Pagai sebentar tadi, nak kongsikan sikit info ni kan. Akan saya pernah kongsikan sebelum ni, watak Karishma Kapoor ni pernah ditawarkan kepada Juhi Chawla, Kajol, Manisha Korela dan juga Urmila, tapi semua menolak, tak nak watak ni. Dan akhirnya Karishma Kapoor dapat watak ni. Tetapi satu yang bagus lah, sebabnya dengan dia memegang watak sampingan ni, Karishma Kapoor telah pun berjaya mendapat gelaran artis pembantu terbaik pada usia 24 tahun. Nah, dah awal lagi usianya dah dapat anugerah yang kini cukup berprestij lah waktu itu eh. Dan apa, jom teruskan lagi dengan permintaan lagu seterusnya, kiriman lagu permintaan daripada Mak Nap kita, kiriman daripada Maklum Hawa kita. Maklum nak dengarkan lagu, kalau tak silap Muni tahu, Maklum kalau salah Muni minta maaf sangat. Rasanya Maklum nak dengarkan lagu Dilhe Tumhara, betul tak Maklum? Ya, katanya nak dengarkan lagu ini dengan ucapan khas kepada Zura Juju sekeluarga, Mak Usraja alias Kak Ram, Popo, Ramli, Dek Amar dan semua yang sedang mendengarkan segmen pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih Maklum untuk permintaan lagu. Juga kiriman daripada Mak Nap nak dengarkan lagu Ojane Jigar untuk semua pendengar Melaka FM. Semoga terhiburlah hendaknya. Terima kasih Mak Nap. Katanya Mak Nap sayang semua. Terima kasih Mak Nap ya. Terus setelahkan kami. Salam Namaste. Apka Piaragana.

0: kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Salam.

Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
4: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Helikopter terhempas juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam

0: cantik. Lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada

Itulah sebuah lagu nyanyian Udit Narayan, Kamal, ya. Dan juga ada lagi nyanyian KK Shah juga Alka, ya, ni dari filem Teranam. Teranam tu nama awak kan? Ya, lakonan Salma Khan dan juga Bhumika Chawla, yang mana ingat tak dalam filem Teranam ni tahun 2003 Salma Khan punya rambut tu kan macam rambut M tu kan? Kan? Rambut M kalau kat Malaysia kita ni tahun-tahun 90-an tu zaman-zaman New Boys kan? Boboy kan cukup popular. Ketika filem Teranam ni Salma Khan dia buat rambut M tu tau. Yang mana kemudian rambut, gaya rambut dia ni telah menjadi satu trend fenomena di Bollywood. Ramai lepas tu tiru gaya rambut Salma Khan di awal tahun 2000 ni sebab filem Teranam ni lah. Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang akan permintaan lagu untuk lagu sebentar tadi, Ojana. Baik, kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan. Ada kiriman lagu daripada Ayuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi biasa minta lagu-lagu di siang hari sajalah, malam nak cuba minta dengarkan lagu dari filem King Uncle. Dia tak sebut tajuk tapi saya rasa lagunya betul lah. Akad Bakad Bambebo. Harapnya betul lah. Kalau akak salah, tolong bagi tahu salah akak. Terima kasih nak dengarkan lagu ini untuk hiburan diri sendiri. Lakonan Jackie Sharof katanya untuk hiburan diri sendiri dan juga semula peminat lagu-lagu Bollywood. Terima kasih. Juga tak ada permintaan lagu seterusnya kiriman daripada kejap. Siapa ni? Suhana, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua tanda nama baru yang baru hantarkan kiriman. Mungkin rakan-rakan dari TikTok kita, mungkin juga yang baru pertama kali. Terima kasih tau. Hantarkan permintaan lagu di 01080661023. Nak dengarkan lagu dari filem Hamras. Katanya Dil Nekar Lia. Untuk hiburan semula peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih. Ada kiriman juga daripada... siapa nama kak kita tadi ni, ya? Kak Kamisa. Katanya sampaikan ucapan kepada Maisa yang akan sambut ulang tahun esok keempat tahun. Baik-baik. Katanya ucapan, Nek ucapkan happy birthday dan jadilah anak yang baik dan tak kepada ibu bapa, insyaAllah. Ni kalau agak-agaknya dah tak dengar adik ni kan. Nanti esok nanti saya minta lagi rakan kita sebut-sebutkan lagi. Terima kasih tau Kak Kamisah. Kita ada lagu nak dengar, saya akan cuba siarkan. Dan dahulu sebuah lagu dari filem King Uncle. Khas untuk anda. Melaki FM mempersonakan Salam Namaste Apka Piaragana.

Baik, terima kasih kekal Siti mendengarkan Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Mohon maaf kalau ada lagu-lagu saya tak sempat nak siarkan ke semuanya. 11.44 minit malam dah pun kejap je masa berlalu kan. Terima kasih Kak Salgia yang sampaikan ucapan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM. Encik Muhammad Faizal bin Usman juga menyapa Kak Aino Jaafar bersama juga ni ha. Menyapa semua lain pendengar-pendengar pada malam ini. Terima kasih mengucapkan pada Kak Ipah ucapan selamat malam tu semua pendengar Melaka FM. Kalau sempat lagu akak sempatlah, tak sempat pun tak apa ya. Terima kasih Kak Ipah. Terima kasih juga kiriman daripada siapa ni, kejap ni tengok namanya ya. N apa ni? N? Kak N? Kak N je ke? Terima kasih menyapa semula pendengar. Saya sebenarnya nak cuba nak siarkan lagu Kak N, tapi durasinya agak panjang, agak lama. Mungkin saya cuba untuk siarkan di minggu hadapan. Terima kasih Kak N menyapa semula pendengar-pendengar. Salam Bollywood untuk pendengar Melaka FM pada malam ini. Dengarkan dulu sebuah lagu dari filem Mohabbatin, cuma ni versi pendek sikit. Chalte Chalte versi pendek untuk anda. Salam Namaste. Apakah Piaragana?

0: Setiap hari Selasa, 9.30 minit malam. Baru curia, baru kangena. Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Salam Namaste.

sampai setakat ini sahaja Cikgu Murni temani anda untuk segmen Salam Namaste Apka Piara Gana Al-Maklum lah eh. Kejap je masa menghampiri pukul 12 tengah malam ini. Apapun terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman Otata Melaka FM, sahabat-sahabat Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik, dan tentunya juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM ya. Kita tutup dahulu tirai Salam Namaste. Kita buka kembali tirai Salam Namaste minggu hadapan hari Selasa 9.30 minit malam. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hantarkan permintaan lagu, yang hantarkan ucapan. Anda kata ada, saya terlepas kiriman-kiriman ucapan anda. Ya, tak sempat tunaikan lagu ke ya, terlepas pandang lagunya. Saya mohon seribu kemaafan. Kita akan cuba siarkan di minggu hadapan ya. Apapun sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar di luar sana ya, yang dah nak tidur, mimpi indah-indah belaka. Jangan lupa baca doa tidur. Doakan juga moga hari esok lebih baik dari hari ini insyaAllah. Yang mungkin sedang bertugas, sedang bekerja, kami doakan semoga anda semua dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahi rezeki insyaAllah. Dan apapun jangan lupa kita bersua hari esok, hari Rabu, untuk panorama 2 hingga 6 petang. Dan esok pagi pertama kali rakan segar saya DJ Lia akan temani anda untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik Kaul MCR, Abang Nizam O dan juga Kak Liza yang turut sama bertugas hingga ke tengah malam. Dan juga terima kasih rakan-rakan saya yang bertugas di Balai Pengawal sentiasa menjaga keselamatan kami di Melaka FM. Begitu jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indakal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau janjikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng Borong Hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng Borong Hantu, anda boleh terus lapukan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini, kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya, Izzy, dan dalam geng Borong Hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

Salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kita, ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah, kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi. Yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet juga, ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM. Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ini nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita, hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Buruh Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Cokol Via Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Buruh Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah, terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Izzy, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Men Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBH, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBH. Luncur mantap GBH sampai pagi. Okey, ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBH dari Muar Johor hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH, teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih, semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Izzy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang celik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026, dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi, bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini, ada yang katanya tengah buat kuih, ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua, dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos hara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit, biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud sepihan. Kalau kita fahamlah, ini sepihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, yang katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal, itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasa, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Dan kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mie dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya Di Sini.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Lumpur, dah pun 4:44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Cat, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman, kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad, kita dari Sungai Petani Kedah, katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sihat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu best pelbagai rentak irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Nasional FM sentiasa dah di 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi. Ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi, kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division, sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni ya. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja, hubul jihad, hubul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat, kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan sayap division pertama.

0: daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awwam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempatan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga.
1: Dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa. Labbaik Allahumma labbaik, semua sekali. Labbaik la syarika laka labbaik Allah. Innal wanya laka wal lab. Abu Sufyan antaranya. Ketika itu tuan-tuan melihat. Orang Islam patah balik ke Mekah ni. Kita tak ready. Akhirnya semua serenda. Menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan kota, parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun. Depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semain dari muslimat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan tokwan kepada Tun Abdul Hamid Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan

0: Yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalion pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalion pertama satu regimen askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP. Lain-lain pangkat Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12 belatun ke-12 batalion pertama RAMD Regimen Askar Melayu Diraja dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun kan? Askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri Pilamli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treyang, anugerah military medal daripada pesuruh jaya tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan 10 hari sebelum merdeka 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendak dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM bintang 3 komunis di Rawang, dipanggil Musalli Alias Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sajen Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sajen Hassan difilmkan, dia bukan lagi sajen, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sajen Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sajen Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Alias Muhammad, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958, jawatan akhir bagi Sajen Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq mai kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena. Ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, dan seperti biasa selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabr, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Yang kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahim. Allahumma ufir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpadu dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Selama 4 jam Lia akan temankan anda. Dan pada pukul 8 nanti Lia akan bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gitar. Pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Baik, disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 5.57 minit pagi. Dan juga sekejap lagi kita akan ikuti dan juga dengarkan bacaan Surah Luqman ayat 1 hingga 20. Dan seterusnya untuk rancangan Permata Hati bertajuk Rasulullah SAW Utusan Agung Rahmat Seluruh Alam, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Hatta. Dan juga untuk kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Jiran Dari Syurga, siri yang ketiga. Dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti, pelbagai lagi info-info dia akan kongsikan bersama dengan anda. Kita ada info trafik, info cuaca, berita dan sebagainya. Jadi jangan ke mana-mana, apapun saya doakan semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kita semua dan semoga baik-baik sahaja. Jangan lupa untuk mulakan hari dengan bismillah dan sentiasa senyum. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya

0: Plug FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim.
1: Tilka ayatul kitabil hakim.
2: Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Menjadi hidayah, pertunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik.

0: بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan.

0: وقرأ فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan berbagai nikmat.

Kekallah mereka di dalamnya. Demikian dijanjikan Allah, janji yang tetap benar, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana.

Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu, dan ia biarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat.

0: دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
1: Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya yang kamu sembah itu. Tidak ada sesuatu pun, bahkan orang-orang yang zalim dengan perbuatan syirinya itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata.

maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.
1: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir.
0: Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan.

Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.

0: Luqman menasihati anaknya dengan berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya, kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi kan segala yang tersembunyi."
1: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
0: Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya.
1: Wala tusail

0: mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur lagi membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilm wala hudan wala kitabim munir.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmat-Nya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang pertunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lagi FM 102.3. Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayuh, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat, dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam. Kita ikuti bersama.
1: Jangankan kepada Maharaja Rom, jangankan kepada orang-orang kaya, mereka nak sujud, nak rokok. Kepada Nabi tercinta pun tak pernah ada manusia yang sujud dan rokok kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu sujud hanya mutlak milik Allah. Rokok mutlak milik Allah. Tapi mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad adalah juga termasuk hak bagi Nabi Muhammad. Tapi kalau sujud, tidak. Sama sekali kita tidak pernah sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji baginda Nabi setinggi-tinggi pujian. Tapi tak pernah ada sebodoh-bodoh umat Islam yang sujud kat Nabi. Tak ada. Karena baginda sendiri dah bagi tahu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atrati an-Nasara Isa bin Maryam." Jangan kau dewa-dewakan aku. Seperti mana orang Nasrani mendewa-dewakan Nabi Isa. Mereka bukan kata Nabi Isa Rasul Allah, kekasih Allah, tapi mereka kata anak Allah. Karena itu kita tidak pernah umat Islam melampaui batas. Kalau kita buat maulid, hari-hari buat maulid. Dekat Masjid Alami buat maulid malam ni. Malam besok buat maulid dekat Masjid Al-Azim. Malam lusa akan buat maulid dekat mana? Dekat Dataran Satu Malaysia. Pergabih duit ribu-ribu, ratus ribu, juta-juta untuk sambut maulid Nabi SAW. Itu tidak dikatakan benda yang tercela. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kita kepada makhluk yang Allah muliakan dan Allah agungkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dia tidak melampaui batas. Ada ke besok tuan-tuan tengok ada maulid orang sujud dengan Nabi? Tak ada. Paling-paling bila kita sebut cerita Nabi, Nabi diputerakan, kita semua berdiri menghormati untuk Nabi Muhammad. Tak ada masalah. Bahkan Nabi memerintahkan kepada Ansar ketika datang Sa'ad, kata Nabi, "Qumu li sayyidikum." Orang yang duduk, bangkit-bangkit. Ini pemimpin kamu daripada kalangan Ansar datang. Muliakan pemimpin kamu. Kalau berdiri tak ada masalah tuan-tuan. Yang tak boleh sujud dan rukuk. Nah ini Maharaja Rom paham betul akidah umat Islam. Tapi kalau datanglah pembesar Islam menghadap Maharaja Rom dalam keadaan dia tak rukuk, tak sujud, malulah dia di hadapan rakyat jelata, di hadapan menteri-menteri kabinet yang lain semua hormat dia. Tiba-tiba datang mamat daripada negeri Arab ni datang, tak nak rukuk, tak nak beri penghormatan kepada dia. Dia mesyuarat dengan para menteri-menteri. Macam mana cara ni? Supaya saya punya image tak tercalar. Nanti dia datang buat batu macam tu, menghadap macam seolah-olah dia setaraf dengan saya, padahal saya Maharaja Rom ini. Ada timbul satu cadangan, macam ni Maharaja. Maharaja duduk di singgasana, maka di hadapan singgasana paduka tu nak masuk, kalau ada siapa nak masuk, kita buat pintu gerbang. Tapi pintu gerbangnya ketot, rendah sikit. Cukup-cukup satu orang masuk, agak ketot sikit. Jadi kalau dia nak masuk, otomatik, mau tak mau dia terpaksa tunduk, jalan menunduknya ni. Terpaksa lah, kerana apa? Kerana kalau tak, kena kepala dia. Bagus, bijak kamu ni, pandai kamu ni. Maka dia adakan pintu gerbang ataupun macam apa, sesuatu yang mana kalau nak ngadap masuk ke singgasana Maharaja, memang nak tak nak kena membungkuk. Ditakdirkan Allah Subhanahu Taala, ketika mana rombongan umat Islam yang dipimpin oleh Imamul Baqilani rahimahullah datang ke istana Maharaja, dipanggil menteri-menteri, silakan menghadap Maharaja Rom. Dia pun datang. Dia pun jauh. Alamak, kata Imam Baqilani, waduh, aku ni tak boleh datang menghadap Maharaja melainkan akan membungkuk. Kenapa? Ada pintu gerbang yang memang aku nak lalui ke bangsa bongkok. Maka Imam Baqilani faham, dia nak kenakan aku ni. Maharaja nak kenakan aku ni. Nak suruh aku rukuk walaupun tanpa niat kepada dia. Namanya ulama Islam tuan-tuan. Ulama Islam jangan main-main, bukan calang-calang. Kerana ilmu para ulama diwarisi daripada baginda Nabi Muhammad. Ilmu para ulama-ulama yang ahlul haq ada nur yang mustamid dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Allah ilhamkan kepada beliau. Saat itu apa dia? Beliau tahu cara dia. Aku kenakan dia balik. Macam cara? Dia membongkok belakang, dia pusing belakang. Dia pusing belakang, lepas tu minta maaf, kan? Contoh. Macam ni, saya tak payah. Dia buat macam ni. Jalan belakang mundur. Tuan-tuan, bayangkan tu. Kau nak kenakan aku kan? Aku kenakan kau balik. Aku ngadap kau dengan belakang badan aku. Saat itu tersentak Maharaja Rom. Subhanallah. Gele-gele kepala. Wah. Ini memang luar biasa punya orang. Jangan main-main ini, kata dia. Kata sebagai ulama, seperti Al-Imam Az-Zahabi dan kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau beritahu saat itu, maka jatuh di dalam hati Maharaja Rom, masa haibah, rasa kewibawaannya besar, terhadap Al-Imam Al-Baqilani. Gerun terus Maharaja Rom. Maka datang. Masuk menghadap. Bila dah selesai, dia pusing balik badan, dia berdiri. Dia tak rukuk dah, tak sujud kepada Maharaja Rom. Terpukul betul lah Maharaja Rom dengan Imam Baqilani. Imam Allah Ta'ala Rahmatul Abrar. Wa nafa'ana ibarakati ya Rabbal Alamin. Akhirnya, bila dah berjumpa dengan Maharaja Rom, dah duduk kat kursi ke apa ke, Maharaja panggil para ulama-ulama hebat daripada negeri dia untuk dimulakan perdebatan antara umat Islam dengan tokoh-tokoh agama daripada negara, daripada agama Kristian. Banyak dikatakan oleh para ulama, perbincangannya sangat panjang. Tapi saya nak ambil satu poin saja. Satu poin saja. Ulama-ulama Batorik atau padri-padri Kristian, uskup-uskup dia, bishop-bishop dia, berkata mengajukan satu soalan. Nak jatuhkan, nak patahkan hujah ulama-ulama Islam. Apa mereka kata? Wahai Baqilani, wahai iman Islam, tazumuna annal qamara yanshaqqu li nabiyikum. Kau orang yang kami dengar, kau orang kata, kau dakwa bahawasanya bulan pernah terbelah untuk nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul lah bulan pernah terbelah untuk nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memangnya kamu dengan bulan itu ada hubungan kroni ke? Kau orang adik-beradik, saudara mara dengan bulan ni. Kenapa? Karena hanya kamu saja yang nampak. Orang lain tak nampak. Bermakna kamu ni istimewa. Kamu ada hubungan dekat dengan bulan. Macam tu ke? Kata padri-padri tersebut. Tuan-tuan, macam contohlah saya nak bagi contoh. Rumah kita contoh. Tuan-tuan punya istana. Punya keindahan. Yang boleh nampak dalam istana tuan-tuan tu, dalam bilik tidur tuan-tuan tu, siapa yang boleh nampak? Hanya kerabat je betul. Hanya orang dekat aja kan. Kalau orang-orang yang tak siapa-siapa tu, jangan mimpi. Jangan kata nak tengok bilik. Nak tengok halaman rumah kita pun belum tentu dapat tengok. Jadi yang nampak bulan terbelah tu, kata orang Kristian, kamu kan orang Islam. Sehingga kamu mendakwa Nabi kamu membelah bulan. Berarti hanya kamu yang nampak kan? Kamu, jangan-jangan kamu ni ada kroni dengan bulan. Sebab orang lain tak nampak. Kami tak nampak bulan terbelah. Hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah. Bila Imam Baqilani disudutkan dengan persoalan yang memojokkan umat Islam saat itu, Allah ilhamkan kepada beliau lagi. Apa kata beliau? Aku pun nak tanya balik kat korang ni, kata Nabi, kata Imam Baqilani. Korang ni memang ada hubungan istimewa dengan maidah yang turun daripada langit. Sebab orang Kristian mengatakan nenek moyang mereka pernah makan hidangan daripada langit. Saat Nabi Isa AS berdoa, Allah turunkan daripada langit makanan-makanan daripada langit. Bayangkan tuan-tuan. Subhanallah. Itu dakwaan orang Kristian. Dan mereka meyakini itu. Kita pun meyakini hal itu. Tapi Imam Baqilani patahkan balik soalan. Aku nak tanya juga. Korang memang ada hubungan istimewa dengan apa? Dengan hidangan daripada langit. Tak ada. Kalau kau tak ada, kenapa hanya kamu saja yang mempercayainya? Kamu yang meyakini dan mendakwanya. Sedangkan orang Yahudi yang ada di negeri kamu, orang Yunan, orang Majusi, kesemuanya menafikan hal tersebut. Tapi kenapa orang Kristian masih lagi meyakini bahawasanya hidangan pernah turun daripada langit? Wahai Padri, kami mempercayai, kami meyakini seyakin-yakinnya bahawasanya Maidah memang turun daripada langit. Allah pernah membuka pintu langit dan Allah turunkan hidangan daripada langit untuk doa Nabi Isa AS. Kami percaya, kami beriman kerana Allah cakap dalam Al-Quran. Sebegitu pula lah kami percaya bulan memang telah terbelah di tangan Nabi kami Muhammad kerana Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, iqtarabati sa'ah wan syaqqal qamar. Saat itu hadirin hadirat, kata para ulama, ulama-ulama ahlul kitab, padri-padri yang alim-alim yang pandai bercakap ini, terbungkap mulut dia, tak boleh nak kata apa kepada Imam Baqilani. Hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, tadi saya bagi tahu kan di awal-awal tadi, Hawariyun datang menghadap kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Mereka berkata, wahai Nabi Isa, tolonglah, kami dah beriman kepada kamu, tapi hati kami tak tenteram. Bagi satu keajaiban kami nak tengok. Tolong kamu, wahai Nabi Isa, doa, Allah buka pintu langit, turunkan hidangan daripada langit. Kata Nabi Isa, permintaan kau ni berat tau, jangan main-main tau. Permintaan kamu ni berat. Betul. Kalau kamu tak beriman setelah itu, memang Allah akan azab kamu dengan azab yang amat pedih. Mereka minta bukti. Kalau aku bagi, kata Nabi Isa, kau tak beriman, azab pedih menanti kamu. Tapi Nabi Muhammad, mereka minta bukti yang lagi dahsyat daripada itu. Dan mereka tak percaya, nyatanya mereka tak percaya. Allah tak turunkan azab untuk mereka. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ya Rabb, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad, ya Rabb. Berselawat kepada Nabi Muhammad, rahmat untuk semesta alam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran, wa qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Allah, turunkan ke atas kami ma'idah daripada langit yang merupakan satu nikmat daripada kami kepada kami, ya Allah, daripada engkau, dan merupakan hari perayaan untuk kami dan orang setelah kami pada hari diturunkannya hidangan tersebut. Rezekikan kami dengan sebaik-baik rezeki, kerana engkau sebaik-baik yang memberikan rezeki, wahai Allah Subhanahu. Dan turun tu hidangan. Yang beriman, beriman, alhamdulillah, hawariyun beriman. Tapi ada umat beliau yang tidak beriman, maka saat itu mereka tetap tak percaya. Allah rubah mereka menjadi khinzir, dan Allah merubah mereka menjadi monyet. Tapi tidak seperti yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana beliau memang betul-betul-betul rahmat untuk semesta alam. Kerana itu rahmat itu masih lagi berlangsung. Dia tidak terhenti dengan kemangkatan bagi Nabi SAW. Selagi mana kita memiliki hubungan rohani dengan Nabi Muhammad, dengan perasaan kita selalu rindukan baginda, tubuh badan kita mengikuti sunnah baginda, perjuangan kita, kita perjuangkan untuk menegakkan ta'alim Sayyidina Muhammad SAW, maka rahmat itu senantiasa menerpa kita, isteri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan saya memasang niat untuk tambah cintakan Allah, cintakan Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita, isteri kita, dan ajarkan diri kita perkara-perkara yang menyebabkan kita tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak minta mukjizat, mukjizat dah terhenti dengan mangkatnya baginda Nabi SAW. Tapi Allah bekalkan kepada kita satu perkara yang lebih dahsyat daripada mukjizat. Kenapa? Orang kafir Quraisy Mekah minta mukjizat kat Nabi, Nabi bagi mukjizat terbesar, ada tetap yang kafir sama Nabi. Kenapa? Kerana mukjizat tidak merubah seseorang itu untuk dapat beriman. Tapi yang namanya beriman, nak percaya, hanya satu alat dia yang paling sempurna. Apa dia tu? Al-aqlu salim. Akal yang sihat. Bila kita punya akal yang sihat, dengannya Allah SWT akan membukakan pintu-pintu kepercayaan, pintu-pintu keyakinan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana itulah kita manusia, Allah unggulkan daripada seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaupun lembu lebih gemuk daripada kita, tapi kita jauh lebih mulia daripada lembu. Walaupun burung boleh terbang, kita tak boleh terbang, kita jauh lebih mulia daripada burung. Walaupun gajah pijak boleh patah semua, kita lemak, kalau kita pijak, kita yang patah kaki, tapi kita jauh lebih mulia daripada gajah. Kenapa? Kerana Allah muliakan kita dengan akal. Allah muliakan kita dengan akal fikiran yang waras. Allah tak bagi pada lembu, Allah tak bagi pada gajah, Allah tak bagi pada besi, Allah tak bagi pada gunung ganang, walaupun lebih tinggi menjulang, kita ketat-ketat aja, tetap kita lebih mulia daripada itu kerana Allah muliakan dengan akal yang sihat. Akal yang sihat. Ajak akal kita. Akal ini perlu diberikan makanan. Makanannya adalah ilmu, cahaya, ceramah, pendengaran, pembacaan. Kerana itu kita tahu firman pertama Iqra, Allah turunkan baca, baca, baca. Kerana pembacaan itu adalah makanan untuk akal kita. Dengan banyak membaca buku-buku yang benar, dengan mendengar ajaran-ajaran yang benar, akal kita boleh menemukan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

Alhamdulillah. Jom kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan cukup baik dengan cuaca yang kita tengok semakin lama semakin baik. Alhamdulillah. Sebut pasal baik-baik ni, sepertinya kita sedang menceritakan pasal jiran yang baik ni. Macam term yang Ustaz sebut, jiran dari syurga. Ha, bukan apa, sebab sekarang ni banyak berlakunya jiran dari neraka. Ustaz apa pula masuk jiran dari neraka tu? Bukan masuk ustaz dari jiran neraka tu daripada neraka, tak. Tapi perangai dia tu yang kadang-kadang menyebabkan kita sakit hati sangat, kan? Perangai yang macam mana? Siapa tak dengar Melaka FM semalam, sangat-sangat rugi. Sebab tu kita kena sentiasa mendengar Melaka FM. Betul ke betul? Kan? Dan hari ni ustaz nak share lagi 3 tip. Apakah hari ni perkara yang boleh menyebabkan kita hari ni menjadi jiran yang terbaik dengan termnya jiran dari syurga, dan bagaimana nak jadikan hari ini perhubungan jiran-jiran dalam masyarakat dan komuniti itu menjadi harmoni. Baik, untuk yang pertama hari, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mati Allah sekalian, kita kenalah hari ini ada sifat prihatin. Kan? Bila kita berjiran ni, kita tak nak lah hari ini kau dengan kau, aku dengan aku. Kadang-kadang kan ni berlaku dalam komuniti bandar tau. Kita tak nak. Biar hari ini kita duduk bandar ke kampung ke kota metropolitan ke pekan ke kat mana-mana ke, perlu ada sifat prihatin dengan mewujudkan rasa kasih dan sayang kepada jiran-jiran tetangga kita. Kan? Maknanya contohlah, kalau hari ini sekali-sekala kita bertanya khabar, cukup tak makan minum mereka, kan? Apakah keperluan bantuan yang mereka perlukan, jika mereka perlukan, kita bantu. Jangan hari ini kita tak peduli sama jiran kita. Sadar-sadar je kadang-kadang terlupa kita tengok jiran kita hari ini mungkin tak cukup makan dan sebagainya. Allah Rabbi, ini yang kita tak nak. Betul tak betul? Kan?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian, jadikan hari ini kita adalah jiran yang pertama yang akan bantu sekiranya jiran kita ini menghadapi sebarang kesusahan. Sebagai contohlah, kalau kita tengok tiba-tiba ada jeritan dekat sebelah, atau tiba-tiba hari ni ada jeritan minta tolong kat sebelah, kita orang pertama tanya kenapa dan sebagainya. Mungkin contoh, mungkin anak ke, ataupun hari ini jiran tetangga kita ke ada bertemu dengan binatang berbisa yang meminta pertolongan kita, kan? Ha, benda-benda ni tuan-tuan puan-puan memang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Betul tak betul, kan? Ha, so kita jadilah orang yang pertama membantu. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, saya suka ingatkan, jadilah jiran yang hari ini menganggap jiran mereka adalah seperti sebuah keluarga.

0: sampai sangkut menjadi bukan jua dah, jodoh pula. Ini bahaya, ini bahaya eh. Okey, tuan-tuan dan puan, saya doakan insyaAllah kita orang Melaka, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM, menjadi jiran yang terbaik, iaitu jiran dari syurga. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran peluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan East 1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruan tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam jerebu dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 35. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi, petang dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
3: Pesanan hikmat awam ini

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Melaka muncul sebagai hub helikopter terbesar di rantau ini menerusi pembangunan pusat pengurusan dan penyelenggaraan helikopter. Kementerian Pendidikan lantik 3,150 guru secara contract of service sebagai persediaan menghadapi kemasukan dua kohort murid tahun 1 pada 2027. Seorang pegawai kanan perubatan direman 5 hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Melaka bagi bantu siasatan berhubung dakwaan menyalahgunakan kedudukan. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Melaka bakal muncul sebagai hub helikopter terbesar di rantau ini menerusi pembangunan pusat pengurusan dan penyelenggaraan helikopter di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata projek berkenaan dijangka direalisasikan tahun depan dengan nilai pelaburan RM17 bilion. Jelasnya pembangunan hub berkenaan adalah antara usaha kerajaan negeri memperluas sektor ekonomi baharu selain industri sedia ada sekaligus menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat khususnya golongan muda. Melaka kini sedang memperkukuh kedudukannya sebagai negeri yang mempunyai kepelbagaian sektor ekonomi dan berpotensi menjadi pusat rujukan di peringkat serantak. 5 menara telekomunikasi dibina di Dewan Undangan Negeri Dun Ai Limau dengan 4 daripadanya telah siap manakala satu lagi bakal dibina di Paya Lebar. Ia bagi memperkasa dan memperluaskan capaian telekomunikasi di Dun itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Ai Limau, Dato' Hamid Maiti Kujubashir berkata pembangunan infrastruktur komunikasi itu dilaksanakan secara berperingkat sejak 2021 bagi memastikan penduduk khususnya di kawasan yang berdepan masalah capaian mendapat akses telekomunikasi lebih baik. Katanya pembinaan menara telekomunikasi baharu di Paya Lebar akan menjadi antara usaha bagi memperluas liputan komunikasi di kawasan terbabit yang sebelum ini berdepan gangguan. Kementerian Pendidikan melantik 3,150 guru secara kontrak of service COS sebagai persediaan menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada 2027. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawoh berkata beberapa langkah turut diambil termasuk memastikan graduan Institut Pendidikan Guru IPG ditempatkan tahun ini.
2: Nombor satu, kita memastikan bahawa graduan daripada IPG pada tahun ini dapat ditempatkan pada tahun ini juga. Ia akan ditempatkan pada bila-bila masa dari sekarang. Itu satu. Nombor dua adalah calon-calon simpanan untuk option-option critical seperti option PPKI dan sebagainya. Tahun ini juga kita telah pun menyusun supaya calon-calon lantikan dalam option critical itu dilantik. Nombor tiga, apa yang paling direct dan penting khas untuk persediaan bagi tahun hadapan adalah kita telah pun membuka untuk pada awal tahun kita telah pun membuka untuk mengambil guru-guru kita secara COS.
1: Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Taman Merdeka Batu Berendam. Seorang pegawai kanan perubatan direman 5 hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Melaka bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menyalahgunakan kedudukan dalam urusan pembekalan implan lutut bernilai kira-kira RM1.5 juta. Perintah reman terhadap lelaki berusia lingkungan 50-an yang juga penjawat awam itu dikeluarkan Magistrate Syahdah Shinha Muhammad Sulaiman di Mahkamah Magistrate Aikro. Suspek direman sehingga 12 September ini selepas permohonan dikemukakan SPRM bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai melakukan perbuatan berkenaan dalam tempoh 2024 hingga 2026. Usaha memperkukuh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya, Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan kesediaan untuk terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Kerjasama itu penting memandangkan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang negara khususnya apabila platform e-dagang pada masa ini belum tertakluk kepada pelesenan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Hits FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari

0: nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

0: Traffic Melaka FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Baik saudara, seketika kita bersama dengan Koper Hafiz untuk kita ketahui lebih lanjut mengenai info trafik pada hari ini. Silakan Koperal. Hello?
1: Tak kira di mana anda juga berada. Ini Rabu, 9 September 2026. Minggu kedua pada bulan ini. Semua dalam keadaan baik, sejahtera. Semoga berhati dalam jalanan anda untuk menghantar anak ke sekolah atau balik ke lain-lain destinasi pada pagi ini. Cuaca pagi ini dalam pengam baik dan di kebanyakan kawasan negeri Melaka. Semua itu sentiasa merancang perjalanan agar tidak ada dalam kesesatan maupun dalam kerosakan kenderaan. Laporan kemalangan jalan raya jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sebanyak 70 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Mengikut pecahan, Melaka Tengah sebanyak 45 kes, daerah Logaja sebanyak 17 kes, manakala Jasin sebanyak 8 kes, penurunan sebanyak 1 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. Tidak ada kemalangan maut direkodkan pada hari semalam. Sebiasa faktor-faktor kemalangan yang dengan pasti mengalahkan terlebih ambil suasa memandu, gagal mengalahkan jarak selamat antara kenderaan dan tidak memberi syarat ketika membelok atau menekan lorong. Untuk info trafik terkini di negeri Melaka setakat jam ini di daerah Melaka Tengah dan trafik menuju ke Tolai Kero melalui jalan Tobda Razak di kedua-dua ala masih lagi agak baik berkawan pada skala 23 yang Sungai Butat Air Kero Lama dan jalan ke ulang juga masih agak baik pada pagi ini. Di belakang sendiri negeri juga masih lagi kita kawal dengan pemandangan anggota trafik di kawasan sekitar. Manakala di daerah Logaja kenalan Laut Sepanggang juga masih lagi terkawal. Di persimpangan Lambu Syarat Pengalan, anggota trafik sedang buat kawalan untuk memastikan perjalanan lancar pada awal pagi ini. Manakala di daerah Jasin, laluan Abu Emi, Jalan Jasin Bistari, Pekan Bumban juga masih lagi terkawal dengan anggota buat kawalan di Lambu Syarat Abatu 16. Setakat pagi ini tak ada kes menarik yang dilaporkan terkawal. Sekarang itu saja, Cik Lia.
0: Baik, terima kasih Korporal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Korporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM. Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun untuk anda yang dengarkan di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Lia pada waktu ini, borak-borak, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini Lia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, dan di jam berikutnya nanti pukul 8 pagi Lia akan bersama dengan rakan tugas Abang Gitar untuk topik Gegar Pagi kita pada hari ini. Tapi sekejap lagi lah saya akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di